0: Yuk, rolling. Action.
1: Okay. Ah, ya. Lagi. Roll dong.
2: Iya, tetap roll.
1: Baca. Di depan aja ya. Lipsingnya di depan ya. Ini ya.
2: Di depan.
0: Belum.
1: Sini aja biar enggak terlalu aku bawa aja.
0: Ready.
1: Semarang ya.
0: Pacitan, Mas.
1: Pacitan. Pacitan ya.
3: Ready.
0: Solid.
1: Dari depan, Bim. Dari depan, Bim. Dari depan banget. Ready.
0: Rolling. Action.
1: Ya, ikut semua backing belakang.
2: Rolling.
1: Lagi. Dari depan lagi.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Oh, yo, yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur ku ancen cepet ilang, durung suwe wis entek tanduran dadi kurang gizi.
0: Oh, lah yo to. Asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6 sampai 7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Nurul Falah, Pak Kajimat, Desa Sumber, Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito, Menden Rejo, Kradenan Bloro.
4: Toko Udin, Pojo Watu Sambung, Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo, Pak Maksum, Simpang Tigo, Kalimojo, Margomulyo, Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani, Nganti, Ngerau, Bojonegoro.
5: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
6: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
7: Halo.
6: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
7: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
6: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
7: Mau.
6: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
7: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
6: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
7: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
8: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
7: Nutrisi langkahku.
6: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Sobat kembali di FM Bana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini nih Sobat Bana. Setelah saat ini Bila udah nemenin Sobat Bana di sesi pertama ya. Bila udah nemenin Sobat Bana dari jam 6 tadi sampai gitu ya di sesi kedua ini jam 7 lebih seperempat nih Sobat Bana. Masih ada waktu sekitar 45 menit buat bareng Bila di pagi hari di ajang ngopi spesial. Dan pastinya tadi belum selesai ya kita spill tips-tipsnya ya Sobat Bana, apalagi untuk tips biar kita tuh lebih semangat, apalagi masih di awal bulan, masih semangat-semangatnya membangun rencana-rencana wishlist-wishlist kita Sobat Bana. Wishlist bermain, wishlist liburan, walaupun sekedar liburan Sobat Bana, tapi kalau kita tuh ada target, ada tujuannya gitu ya, kita malah bikin tambah semangat gitu ya. Contohnya deh kalau kerja, kalau minggu depan tuh punya wishlist mau liburan, mau tempat wisata, pasti kerjanya makin semangat gitu ya, biar cepat selesai, cepat liburan, cepat merasakan yang namanya liburan gitu. Jadi buat Sobat Bana semuanya boleh banget ya berbagi tips paginya, tips semangatnya awal bulan September ini buat mengawali juga usaha-usaha, perjuangan-perjuangan gitu ya Sobat Bana sampai di akhir bulan nanti. Ya boleh banget ya, di spill aja di 085634545.
1: Selamat menikmati Mangu.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak melaku-melaku loh. Piknik ngono, orang dua lain yang ngomah.
4: Sabar toh bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
3: Alah, awan-awan ngelindur, hadiah mobil teko Hong Kong.
4: Loh, ibu lali toh. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
6: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, Sobat Bayana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah demi Sobat Bayana dari jam 6 tadi ya Sobat Bayana. Nah, ini Bila kembali lagi gitu ya di sisi kedua ini. Dan pastinya Sobat Bayana semuanya tadi udah Bila spill gitu ya, apalagi tentang tema hari ini ya. Semangat di bulan September gitu ya. Jadi bulan September tuh gak hanya kita membangun semangat ya Sobat Bayana, tapi juga bagaimana kita tuh berusaha gitu ya menargetkan sesuatu di bulan September, menyampaikan atau tersemogakannya harapan-harapan kita, target-target kita di bulan September. Nah, kalau kamu sendiri boleh banget ya di-spill sama Bila di pagi hari, tips semangatnya deh. Tips semangat dari kamu buat menjalani hari-hari di bulan September dari awal sampai akhir nanti. Langsung aja kamu boleh di 0856345454545.

0: Maju Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri, cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya benar.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105.5 FM Bayana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah Sobat Bayana, kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Dan juga berakhir sudah Sobat Bayana siaran bagi Bingopi Special bareng Bila. Nah pastinya Sobat Bayana semuanya, Bila udah nemenin Sobat Bayana dari tadi jam 6 ya. Kita udah ngobrol ya Sobat Bayana, apalagi ngobrol tentang apa sih tips semangat gitu ya di bulan September ini, ataupun apa sih semangat kamu di bulan September ini gitu ya. Apalagi bulan September ini masih awal bulan, masih tanggal 1, kita mengawali tanggal 1 dengan yang namanya semangat ya Sobat Bayana. Gak boleh, harus Sobat Bayana harus diawali semangat, diawali dengan usaha juga. Apa sih target kamu di bulan September ini harus sudah jelas gitu. Jadi buat Sobat Bayana semuanya yang lagi pagi hari ini gitu ya masih mikir September ini mau ngapain ya, ada acara apa ya gitu. Walaupun sekedar ngerencanain liburan Sobat Bayana, yang katanya liburan tuh nguras dompet ya, tapi Sobat Bayana gak apa-apa, itu contoh kecil ataupun cara simple untuk kita merencanakan sesuatu dan mengusahakan sesuatu. Jadi buat Sobat Bayana semuanya, jangan lupa gitu ya untuk tetap produktif di bulan September ini, walaupun tidak sepadat di bulan Agustus kemarin, tapi semangat bulan Agustus juga harus berkobar di bulan September gitu. Jadi Bila mau pamit dulu, terima kasih buat Sobat Bayana yang udah gabung di pagi hari ini. Terima kasih untuk Sobat Bayana yang udah beri labalong Bila, udah namain Bila dari jam 6 tadi gitu ya, dan ini jam 8 kurang gitu ya. Seperti biasa Bila akan pamit Sobat Bayana, semoga aktivitas hari ini dilancarkan, semoga hari-harinya juga lancar ya, sampai nanti kita bertemu lagi di penghujung bulan September gitu. Nanti kita spesifik Sobat Bayana apa aja cerita di bulan September gitu ya, walaupun ini masih awal bulan. Nah terima kasih Sobat Bayana, Bila pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mau gimana lagi? Situasi kantor. Mau gimana lagi? Situasi kantor lagi susah. Udah banyak Cupid yang kena layoff. Saya udah gak bisa bantu kamu lagi. Udah 3 bulan kamu gak bisa bikin klien kamu jatuh cinta.
2: Tolonglah Pak, kasih saya waktu lagi.
1: Ya udah. Ini terakhir, karena ini hari Valentine. 12 jam dari sekarang, ini beneran deadline. Kalau kamu nggak bisa bikin klien kamu jatuh cinta, kamu tahu kan konsekuensinya apa? Good luck ya.
2: Makasih ya Pak.

0: Terima kasih anda sudah bergabung di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.

104,5 FM Bana Radio Sobat Bana, 8 WNI tentara bayaran Rusia ini terancam kehilangan kewarganegaraan. Sobat Bana, sebanyak 8 warga negara Indonesia atau WNI yang bergabung ke dalam tentara bayaran Rusia atau mercenaries, mereka nantinya akan ikut bertempur bersama tentara Rusia di Palagan Perang Ukraina. Sobat Bana, itulah disampaikan Foreign Intelligence Service of Ukraine atau Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina yang merilis data 8 WNI itu. Kementerian Luar Negeri saat ini sedang melakukan verifikasi atas informasi itu melalui perwakilan RI serta berkoordinasi dengan kementerian dan juga lembaga terkait. Sobat Bana, informasi mengenai identitas, status kewarganegaraan, proses rekrutan, juga bentuk keterlibatan individu yang disebutkan masih perlu dipastikan lebih lanjut. Demikian dikatakan juru bicara Kemlu RI Yvonne Mewengkang seperti dikutip dari okzone.com hari ini. Sobat Bana, Yvonne mengatakan Indonesia ini memiliki ketentuan hukum yang jelas mengenai keterlibatan WNI dalam dinas militer negara asing, termasuk konsekuensinya terhadap status kewarganegaraan. Penerapan ketentuan itu didasarkan pada fakta yang sudah terverifikasi dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Sobat Bana, pemerintah Indonesia ini juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau perekrutan melalui tawaran pekerjaan yang tidak sesuai dengan tujuan sebenarnya. Sobat Bana, sekedar diketahui, seorang warga negara Indonesia atau WNI akan kehilangan kewarganegaraannya secara otomatis jika yang bersangkutan ini terbukti menjadi tentara negara asing. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan RI Pasal 23 huruf D dan E. Pasal 23 ini mengatur tentang WNI yang kehilangan kewarganegaraan. Di huruf D dengan tegas berbunyi, WNI kehilangan kewarganegaraan jika masuk dalam dinas tentara asing tanpa izin terlebih dahulu dari Presiden. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
2: Radio Sobat Koma 5 FM Banar Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi nih Sobat Banar. Ketemu lagi bareng Lila yang udah siap banget nih dari Tunajaya 119 Ngawi buat menemani apapun aktivitas yang harus kembali dikerjakan ya pagi hari ini di Selasa 1 September awal bulan Sobat Banar. Semangatnya masih panas-panasnya gitu ya. Nah, mungkin juga ingin mencapai satu target untuk bisa diwujudkan di bulan September, bulan baru ini, Sobat Bana. Oke, kalau September punya satu target untuk kamu, kira-kira apa nih yang ingin kamu capai, Sobat Bana? Oke, kita tunggu di sini. Tanggapan atau komennya udah dibuka mulai dari sekarang di Ngopi Spesial ya, pagi hari ini sampai jam 10 pagi. Tapi sesi yang pertama seperti biasa juga Lila bakal ajakin kamu untuk menyusuri jejak sejarah yang terjadi di hari ini. Sobat Bana juga bisa berbagi informasi apapun yang terjadi di sekitar kamu. Dan itu dia tadi ya, bisa banget kasih tanggapan atau komennya. Semuanya bisa di-share di 0856345455. Sobat Bana, tungguin sampai jelang jam 10 pagi nanti.

0: Guys, huh? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul, betul, satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2 nomor 34 Ngawi.
4: Seratus empat koma lima FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Sobat Bana, suka nggak nonton bola gitu? Termasuk liga di Indonesia mungkin ya? Ya, Sobat Bana, ini sih. Tapi sayangnya, Sobat Bana, ada 28 klub Indonesia yang masih menunggak gaji pemain loh, bahkan besarannya ini mencapai 14,8 miliar rupiah gitu. Nah, Asosiasi Sepak Bola Profesional Indonesia atau APPI ini mencatat 28 klub kompetisi dari kompetisi kasta tertinggi sampai keempat ya, ini ternyata masih memiliki tunggakan gaji pemain gitu, dan total tunggakan itu mencapai 14,8 miliar rupiah yang melibatkan 303 pemain. Nah, dari ke 28 klub yang tercatat menunggak gaji pemainnya, 3 di antaranya merupakan peserta kompetisi Super League 2025-2026. Ada PSBS Bia, kemudian PSM Makassar dan Semen Padang. Ini 3 klub yang main di Super League atau kasta tertinggi ya, bola di Indonesia gitu. Nah, total kasus yang ada baik dari laporan maupun sampai dengan putusan NDRC tapi belum dilaksanakan gitu. Totalnya ada 28 klub dengan melibatkan 303 pemain. Ini dari Super League sampai Liga 4 ya, dengan keseluruhan total yang belum dibayarkan ini 14,8 miliar rupiah. Dan klub yang masih memiliki persoalan dengan hak pemain seharusnya diperbolehkan dalam kompetisi Sobat Bana, karena dinilai sebagai bentuk sanksi gitu, harusnya gitu ya. Jadi Sobat Bana, ini bisa menjadi bentuk sanksi tegas gitu untuk bisa mendorong klub-klub ini segera melunasi pembayaran atau untuk tunggakan gaji pemainnya gitu loh. Oke, Sobat Bana, kita bakal ajakin kamu juga, selain kasih info-info terkini, Sobat Bana juga bisa banget berbagi informasi apapun yang terjadi sekitar kamu gitu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca mungkin, kondisi jalan, atau ada hal-hal lain yang terjadi gitu. Boleh banget kirim informasinya, kita tungguin ya di 085634545. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom nih yang ada di radio visualnya Bahana, ini melalui aplikasi X-Space Radio. Terus kalau mau kirim informasinya ke VA aja gitu, bisa lewat pesan teks, voice note, atau juga ini kalau punya videonya lebih abdul lagi sih, jadi nanti kita bisa up juga di sini ya. Tapi kalau Sobat Bana pingin berbagi tanggapan atau pendapatnya untuk topik hari ini, nah tadi boleh banget di media sosial, di chatroom di radio visualnya Bana atau di nomor WA kita. Kalau mau online langsung nanti sesi yang kedua ya, kita khusus ngobrolin topiknya hari ini. Tapi yang pengen kasih atau udah mulai pingin banget kasih saran pendapat atau juga opini ya, silakan aja udah dibuka mulai dari sekarang. Nah, Sobat Bana, Bulan September ini kan bulan baru ya, kita masuk di bulan baru nih, bulan September, bye-bye Agustus, welcome to September gitu. Ini sebagai kesempatan juga kan untuk memulai sesuatu yang baru gitu, target, harapan, dan juga kebiasaan yang pingin dibangun selama satu bulan ke depan gitu. Jadi bagaimana kita bisa mewujudkan resolusi realistis itu tidak hanya berhenti sebagai wacana-wacana aja, tapi diusahain. Kalau udah diusahain, pasrah bagaimana hasilnya gitu loh ya. Oke, Sobat Bana, kita juga bakal ngajakin kamu. Pengen tahu juga tadi belum, menurut kamu, kalau September, kalau kamu punya satu target, kira-kira apa nih targetnya? Boleh dong kasih cerita di sini, mungkin bisa jadi inspirasi juga loh buat yang lain ya. Oke. Sekarang Lila mau ajakin kamu juga untuk menelusuri jejak-jejak sejarah. Ini peristiwa penting atau momen-momen bersejarah yang pernah terjadi di tanggal 1 September ya. Buat banyak, baik itu yang terjadi di tanah air ataupun juga yang terjadi di berbagai negara yang lain gitu. Nah, peristiwa besar yang ada di 1 September ini adalah penemuan asteroid yang ditemukan oleh Carl Ludwig Harding gitu di tahun 1804 ya Sobat Bana. Ini seorang astronom asal Jerman yang menemukan asteroid 3 Juno di 1 September 1804. Penemuan ini Sobat Bana menjadi penemuan ketiga nih bagi umat manusia. Selain menemukan asteroid 3 Juno, mahasiswa Universitas York August Göttingen ini juga menemukan 3 komet serta menerbitkan katalog bintang itu ya. Catatan besar ini, peristiwa besar yang terjadi di 1 September 1804.

0: Welcome to podcast Happy Klomedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: apa, Pak? Sing to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Bule.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan, Bule.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani, Jalan Ahmad Yani nomor 16, Munggut Padas Ngawi.
1: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedongprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
1: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
3: Radio Informasi dan Hiburan.

0: 105,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, beberapa waktu lalu Mahkamah Konstitusi ini juga sudah memutuskan ya untuk operator sisa kuota internet oleh yang dimiliki lo pelanggan ini gak boleh hangus gitu loh Sobat Bana. Nah, gimana sih ketentuan sisa kuota internet ini? Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemko Kemkomdigi gitu ya, ini melarang operator menghapus sisa kuota yang sudah dibayar, sisa kuota internet yang sudah dibayar nih Sobat Bana, sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi atau MK. Dan pelaksanaan kebijakan ini diawasi secara berkala untuk memastikan hak pelanggan dipenuhi. Nah, aturan terhadap operator Sobat Bana berdasarkan surat edaran nomor 4 tahun 2026 yang diterbitkan 28 Agustus tidak menghanguskan sisa kuota internet secara sepihak, tidak menarik biaya tambahan untuk menggunakan sisa kuota, menyediakan pilihan layanan bagi pelanggan, dan memberikan informasi yang jelas ini mengenai harga, volume, masa berlaku, dan perlakuan sisa kuota, menyediakan kanal pemantauan dan penggunaan dari sisa kuota ini Sobat Bana. Nah, tujuan dari pengaturan kuota ini adalah memastikan operator memenuhi putusan MK tanggal 23 Juli 2026, memastikan pelanggan mendapatkan manfaat layanan telekomunikasi yang sudah dibayar gitu ya. Nah, bagaimana opsi pelindungan sisa kuota ini Sobat Bana, bagaimana cara melapornya? Kita simpan dulu informasinya, pokoknya tetap gabung di sini di Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 8.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bana Radio.

0: SBS 뉴스.
1: Sobat Bahana, polisi menetapkan 49 tersangka kerusuhan demo di gedung DPR. Sobat Bahana, Polda Metro Jaya menetapkan 49 orang tersangka dalam kasus kerusuhan yang terjadi saat penyampaian pendapat di kawasan gedung DPR MPR Senayan Jakarta pada Kamis 27 Agustus lalu. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Polisi Hermanto, seperti dikutip dari berita Sabtu.com hari ini mengatakan, dari 49 orang itu Sobat Bahana, sebanyak 44 merupakan orang dewasa dan penanganannya dilakukan melalui Direktorat Reserse Kriminal Umum atau Ditreskrimum. Sobat Bahana, sementara itu 5 orang lainnya ini merupakan anak yang berkonflik dengan hukum dan penanganannya dilakukan oleh Direktorat Reserse Pelayanan Perempuan dan Anak atau PPA serta Perlindungan Perempuan dan Anak atau PPO. Sobat Bahana, penetapan 49 orang ini merupakan hasil terbaru dari pemeriksaan terhadap 322 orang yang ditangkap polisi setelah kerusuhan pada Kamis 27 Agustus lalu. Budi menjelaskan sebanyak 273 orang lainnya yang sempat ditangkap ini sudah dipulangkan setelah menjalani pemeriksaan dan proses verifikasi. Sobat Bahana, Budi juga memberikan klarifikasi terkait informasi mengenai 3 orang yang kedapatan membawa senjata tajam saat kerusuhan. Menurutnya, penyebutan 3 orang itu merupakan bagian dari perincian peran dan penanganan perkara, bukan penambahan tersangka baru dalam jumlah yang sudah ditetapkan. Dengan demikian, Sobat Bahana, data resmi terbaru yang menjadi rujukan penyidikan adalah 49 orang tersangka dari total 332 orang yang ditangkap. Demikian Flash News 104,5 FM Bahana Radio.
0: Flash News.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: Selalu sebat koma 5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Ya, sobat Bahana, kita ngomongin kembali dulu soal sisa kuota internet ya. Nah, gimana opsi perlindungan sisa kuota ini sobat Bahana yang wajib dilakukan oleh operator? Nah, ini ada akumulasi kuota ke periode berikutnya. Kemudian bisa perpanjangan masa aktif, pengalihan manfaat, kompensasi atau pengembalian dana, juga bentuk lain yang tidak merugikan masyarakat, tidak merugikan pelanggan gitu ya. Ini yang harus dilakukan oleh operator kalau sisa kuota internet dari pelanggan ini masih ada gitu. Nah, sobat Bahana, kontak lapor nih kalau operator melanggar tentang kuota ini, bisa dilaporkan ke 021 350 4024 atau

55. Jadi sekali lagi buat yang ini mungkin ada operator yang melanggar tentang kuota dan Sobat Bana jadi korbannya gitu, atau saudara atau siapa ya, bisa lapor ke nomor 021-350-4024 atau melalui surat elektronik pelayanan @mil.comdigi.go.id. Baik, masih ada waktu 19 menit lagi Sobat Bana di ngopi spesial pagi hari ini di sesi yang pertama. Ada catatan sejarah apa lagi ya di tanggal 1 September gitu. Nah, ini ada satu bencana gempa bumi dahsyat nih Sobat Bana di Jepang ya, yang menewaskan 100 ribu orang. Ini terjadi di 1 September tahun 1923. 100 ribu orang yang dikabarkan meninggal dunia akibat gempa bumi yang menimpa dataran Kanto di Jepang. Dalam catatan Sobat Bana, gempa ini mengguncang dalam durasi 4 sampai 10 menit gitu. Gempa magnitudo 7,9 ya. Ini disebabkan oleh pecahnya di batas konvergen di mana lempeng laut Filipina ini melakukan subduksi bawah lempeng Okos di sepanjang garis Palung Sagami, dan gempa ini juga menimbulkan kerusakan massal Sobat Bana di Santo gitu. Nah, peristiwa itu ya, gempa dahsyat 7,9 skala magnitudo yang terjadi di 1 September 1923 menyebabkan 100 ribu orang meninggal dunia.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea jus lemon.
3: Kalau aku mau tea jus madu.
4: Aku gula batu.
3: Mau melati.
4: Atau lapar.
0: Oh siap, tea jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, segernya tea jus bikin mau lagi.
0: Mau tea jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum tea jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
5: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
6: Gila tuh si Abeng, makin kesini usaha kulinernya semakin laris aja ya. Padahal dia nggak promo di sosmed tuh, rahasianya apa ya?
7: Pengen tahu.
6: Iya, please dong tanyain, kan kamu udah soidan lama sama dia.
7: Usah tanya, aku udah tahu rahasia sukses dia. Dia tuh emang nggak promo di sosmed, tapi Abeng promonya di radio.
6: Radio?
7: Iya, pendengar radio banyak dan loyal. Jangan remehin radio.
6: Radio merupakan media massa yang lebih cepat dibanding televisi dan media massa lain, tanpa melalui proses yang rumit, sehingga proses penyampaian pesannya tidak membutuhkan waktu yang banyak. Radio juga murah. Pendengar radio tidak dipungut biaya spesial pun untuk mendengarkan radio. Radio juga fleksibel. Mendengarkan radio bisa dilakukan bersamaan dengan hal lain tanpa mengganggu aktivitas tersebut. Radio juga tanpa batas. Siaran radio menembus batas geografis, demografis, suku, ras, hingga kelas sosial untuk menyampaikan pesan dan menghibur pendengarnya. Tetap dengar radio dan tetap beriklan di radio.
8: Seratus sebat koma lima FM Bahana Radio. 1 September awal yang baru untuk memulai bulan baru. Sobat Bahana, mungkin juga ada banyak rencana-rencana yang sudah dipersiapkan untuk bisa diwujudkan di bulan September gitu. Nah, ngomongin soal target di bulan September, kira-kira apa nih yang menjadi target kamu, Sobat Bahana? Boleh dong kasih tanggapan atau komennya di sini. Kita tungguin ya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana. Kita tunggu nih Sobat Bahana, mumpung waktunya juga masih banyak. Yang mau online langsung ya nunggu nanti di sesi yang kedua ya. Sesi yang pertama kita tampung dulu aja tanggapan atau pendapat yang udah masuk, sambil dilajakin kamu juga untuk kembali mengingat lagi peristiwa penting atau momen bersejarah yang terjadi di tanggal 1 September. Ya Sobat Bahana, 1 September di tanah air ini juga menjadi catatan penting ya, berdirinya Institut Pertanian Bogor atau IPB Bogor gitu. Ini merupakan perguruan tinggi yang berada di wilayah Bogor, Jawa Barat ya. Sebelum berdiri sendiri Sobat Bahana, IPB ini merupakan kampus pertanian yang bergabung dengan Universitas Indonesia. Nah, Presiden Soekarno menjadi bukti berdirinya Institut Pertanian Bogor. Dialah yang meletakkan batu pertama untuk ini apa namanya pembangunan kampus ini Sobat Bahana. Itu dia ya, menjadi catatan penting terutama di dunia pendidikan di tanah air gitu. Dan kira-kira ada apa lagi ya di tanggal 1 September? Tungguin informasinya di sini. Sambil nunggu juga ini informasi-informasi yang bisa kamu kirim ke sini Sobat Bahana, apapun yang terjadi sekitar kamu, situasi lalu lintas, kondisi cuaca, kondisi jalan, atau hal-hal lain yang terjadi dan kiranya penting untuk di-share informasinya, silakan deh langsung kirim aja ke 0856345445.

0: Tebak-tebak Milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu Milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu Milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu Milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Huh? Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu Milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena Milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu Milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgiaku.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio, Sobat Bana. Sabtu September ini juga diwarnai dengan ini Muammar Gaddafi yang rebut kekuasaan di Libya, Sobat Bana. Tokoh revolusi dan politikus asal Libya ya, Muammar Gaddafi yang mulai menguasai Libya di 1 September mulai dari tahun 1969 hingga 1977 dan menjadi pemimpin dalam Jamahiriyah Arab Libya dari tahun 1977 hingga 2011. Sobat Bana, Gaddafi mulai menganut nasionalisme Arab saat masih mengenyam pendidikan di Seba, yang kemudian dia ini masuk ke dalam Akademi Militer Kerajaan di Benghazi. Saat berkiprah di militer, Sobat Bana, ia mendirikan sebuah kelompok revolusioner yang kemudian melengserkan pemerintahan Raja Idris. Nah, selama peristiwa kudeta Libya 1969, naik ke tampu kekuasaan, Gaddafi ini akhirnya mengubah Libya menjadi sebuah republik yang diperintah oleh Dewan Komando Revolusioner. Ia memerintah mulai dekrir gitu dan mengusir orang-orang Italia, juga menutup pangkalan-pangkalan militer barat ya. Ia juga memperkuat hubungannya dengan ini pemerintahan nasional nasionalis Arab, khususnya pemerintahan Gamal Abdel Nasser yang apa namanya ini dari Mesir gitu. Itu dia Sobat Bana ya, catatan sejarah ini apa namanya peralihan tupuk pimpinan gitu dari Muammar Gaddafi yang berhasil merebut kekuasaan di Libya dari ini Raja Idris ya di pemerintahan sebelumnya. Baik, beberapa catatan sejarah hari ini mudah-mudahan bisa nambah sedikit sedikit banyak bisa nambah wawasan sejarahnya. Dan jangan kemana-mana, sesi yang kedua kita balik lagi di ngopi spesial. Siapin nih ini Sobat Bana opini ya ataupun pendapatnya untuk topik hari ini. Apa nih yang menjadi target kamu di bulan September? Boleh bagi ceritanya di sini ya di ngopi spesial.

5.5 FM Bana Radio Sobat Bana. Bahlil usulkan subsidi listrik 2027 naik menjadi 117,84 triliun rupiah. Sobat Bana, Menteri SDM Bahlil Lahadalia mengusulkan subsidi listrik pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2027 sebesar 117,84 triliun rupiah. Ini artinya naik dibandingkan APBN 2026 yang ditetapkan 100,83 triliun rupiah. Sobat Bana, ini disampaikan dalam rapat kerja dengan Komisi 12 DPR RI di Komplek DPR RI Senayan, Jakarta. Seperti dikutip dari Viva hari ini, Sobat Bana, usulan itu didasari oleh asumsi makro harga patokan minyak mentah Indonesia atau Indonesian Crude Price atau ICP senilai 75 US dollar per barel, naik dari 2026 yang berada di angka 70 US dollar per barel. Sobat Bana, selain itu usulan subsidi listrik ini juga didasari oleh asumsi nilai tukar rupiah sebesar Rp17.500 per dolar Amerika Serikat atau naik dari yang semula Rp16.500 per dolar Amerika Serikat dan inflasi sebesar 2,5%. Sobat Bana, menurut Bahlil, realisasi subsidi listrik terbayar sampai dengan Juni 2026 sebesar Rp46,36 triliun rupiah. Sementara itu tagihan Juli senilai Rp8,12 triliun dan koreksi kuartal pertama 2026 sebesar Rp1,21 triliun dalam proses verifikasi Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Seratus empat koma lima FM Banner Radio, Radio Informasi, Edukasi dan Hiburan. Selamat pagi, halo Sobat Banner. Masih tetap kerasan kan nikmati ngopi spesialnya. Mudah-mudahan sih ya, makasih banget pokoknya udah stay dari tadi. Yang barusan gabung juga welcome aja di ngopi spesial. Mungkin sambil ditemani dengan secangkir kopinya atau secangkir tehnya untuk memulai ini apa namanya, kumpulkan fokusnya lagi mungkin ya, karena belum ngopi fokusnya sempat tercecer. Nah silakan deh ngopi dulu Sobat Bana ya, semoga aja secangkir kopi atau teh pagi hari ini bisa menjadi teman terbaik ya untuk memulai bulan baru September gitu. Tema kita hari ini sederhana aja sih Sobat Bana. Lila cuma pengen tahu apa sih target kamu di bulan September ini. Silakan bisa kasih tanggapan atau komennya di 0856345445. Bisa lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya, yang ada di radio visualnya Bahana di aplikasi Express Radio. Ya Sobat Bahana, banyak orang yang menganggap kalau Januari itu sebagai awal baru, tapi ternyata secara psikologis justru September ini loh Sobat Bahana yang dikenal sebagai momen fresh start gitu. Awal bulan sering membuat orang tuh lebih termotivasi lagi ya untuk menyusun target, memperbaiki kebiasaan, dan juga membangun rutinitas baru gitu loh. Penelitian tentang fresh start effect ini juga menunjukkan kalau momen seperti awal bulan bisa meningkatkan dorongan untuk mengejar tujuan itu secara lebih konsisten. Nah, kira-kira apa nih tujuan atau target kamu untuk bisa diwujudkan di bulan September? Kita tunggu di sini ya di Ngopi Spesial.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus! Mau!
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tijus lemon.
3: Kalau aku mau tijus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
1: Asik!
0: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak!
2: Mau dong!
3: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, segernya tijus bikin mau lagi!
0: Mau tijus lagi?
1: Mau!
0: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
3: Panas-panas enaknya minum tijus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus! Segernya gak nanggung-nanggung! Dari Wings Food.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok lho, Pak.
1: Sing tenang kok, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kuwi.
0: Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan ne bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Ini wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro,
3: toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro, toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro,
4: toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro,
5: toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro, Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bana Radio. Sobat Bana, harga sejumlah BBM non subsidi ini mengalami penyesuaian ya per 1 September hari ini ya. Tapi kenaikan ini enggak berlaku untuk semua jenis BBM non subsidi sih Sobat Bana. Nah, lebih lengkapnya lagi nih dia, daftar harga terbaru untuk BBM per 1 September 2026. Harga BBM Pertamina Sobat Bana Pertalite ini tetap ya Rp10.000 per liter. Biosolar Rp6.800 per liter, Pertamax Rp15.950 per liter. Pertamax Green 16.600 per liter, Pertamax Turbo 19.600 per liter, X-Lite ini Rp23.700 per liter, dan Pertamina Dex Rp25.200 per liternya. Sementara untuk Sobat Bana harga BBM Shell, ini Shell V-Power Diesel ya, Rp25.420 per liter. Oke. Baik, selamat pagi dulu. Mungkin yang baru sempat gabung di Ngopi Spesial pagi hari ini, kita mau tahu nih apa sih yang menjadi target kamu di bulan September ini. Mungkin ada yang masih bingung kira-kira mau apa ya, mau melakukan apa ya, targetnya apa ya. Mungkin bisa jadi inspirasi loh buat yang lain ya, silakan deh. Bisa di-share di 0856345445 atau juga lewat medsosnya Bana di chatroom yang ada di radio aplikasi Space Radio. Ini radio visionnya Bana juga bisa banget ya. Oke, silakan aja, pokoknya kita tunggu di sini. Kalau September ini kamu diberi satu kesempatan untuk memperbaiki hidup, apa nih target yang pingin kamu wujudin, apa yang ingin kamu capai di bulan September ini. Kenapa target itu penting Sobat Bana? Sebuah studi tentang pelatihan goal setting di Indonesia ini menemukan kalau orang yang memiliki tujuan yang jelas cenderung memiliki orientasi masa depan yang lebih baik loh Sobat Bana. Lebih termotivasi, kemudian lebih produktif lagi gitu ya. Artinya target itu tidak harus besar-besar atau muluk-muluk Sobat Bana. Yang penting sih jelas dan bisa diukur sesuai dengan kemampuan kita. Misalnya aja nabung 500 ribu selama bulan September, atau jalan kaki 20 menit setiap harinya, mengurangi main HP sebelum tidur, atau lebih sering sholat berjamaah atau membaca buku mungkin targetnya ya, atau target yang lain deh, berjodoh gitu kali ya. Di bulan September ini silakan aja gitu. target kecil yang seringkali tuh lebih mudah bertahan sebenarnya daripada resolusi-resolusi besar gitu loh ya. Target yang apa dah sesuai dengan takaran kita aja gitu. Makasih banget nih udah gabung. Halo, selamat pagi dari Cynthia. Targetku September ini lunas cicilan motor aku, biar akhir tahun agak lega, bisa liburan gantian deh. Kalau hari apa namanya bulan-bulan sebelumnya kan pasti harus mengencangkan ikat pinggang karena harus bayar cicilan motor. Nah, ntar kalau udah lunas kan enaknya bisa dipakai untuk refreshing, healing gitu, katanya Cynthia ya. Makasih, semangat deh buat Mbak Cynthia ya. Semoga tiap rupiah yang dibayarkan ini bisa menjadi langkah menuju hidup yang lebih tenang lagi gitu ya. Ya, sesekali liburan boleh gitu. Bahkan juga perlu banget ya, karena jangan sampai deh pikiran, emosi, tenaga kita tuh sehari-hari hanya dikuasai oleh pekerjaan dan pekerjaan aja. Kadang-kadang malah bikin stres ya. Jadi ya gak perlu jauh-jauh, jalan-jalannya luangkan waktu sedikit saja gitu untuk bisa merefresh lagi. Kalau memang dananya cekak ya gak perlu jauh-jauh. Tapi kalau memang ada dana yang lebih ya silakan deh kemanapun tujuannya gitu. Oke, selamat pagi nih buat siapa lagi ya? Oh, Dodi, Pak Dodi ya, aku ingin berhenti merokok Mbak, sudah 3 kali gagal, tapi bulan September ini harus bisa dan berhasil. Amin, nila amin kalian kenceng deh Pak, nanti biar yang ada di rumah juga mencatat Bapak ya, berhenti merokok. Aku lagi di rumah sekarang di tempat kerja. Justru itu Mbak, hebat banget gitu. Gagal bukan berarti selesai gitu ya. Gagal, coba lagi. Gagal lagi, coba lagi. Gagal lagi, ya harus coba lagi sampai berhasil ya. Nah, ini dia, September itu bisa jadi awal percobaan yang berhasil. Mudah-mudahan ya Pak ya, dila doain deh. Pokoknya intinya harus konsisten.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong.
5: Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
6: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Hey, Sobat Bahana, bulan September, kira-kira apa sih yang menjadi target kamu? Bisa nih, bisa di sini di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana dan di chatroom yang ada di radio visualnya Bahana, bisa juga gitu ya. September itu ternyata secara psikologi Sobat Bahana dikenal juga sebagai momen fresh start gitu loh ya. Awal bulan yang sering membuat orang itu lebih termotivasi menyusun target gitu, rutinitas baru, memperbaiki kebiasaan seperti itu ya. Nah, kira-kira apa nih yang menjadi target kamu di bulan September ini? Yang sudah gabung lagi di sini, makasih banget. Selamat pagi. Ada siapa? Oh, Mbak Dewi. Targetku bukan soal uang sih, Mbak, tapi lebih sabar aja sih sama anak-anak gitu. Biasanya galak ya, Mbak ya. Oke deh, terima kasih ya. Sobat Bahana, psikolog itu menyebutkan kalau bulan September ini sebagai bulan transisi gitu ya. Setelah berbagai rutinitas berjalan kembali, banyak orang merasa lebih siap untuk menata hidup dibandingkan menunggu tahun baru gitu. Kuncinya adalah bukan berubah secara drastis sih Sobat Bahana, tetapi konsisten dengan satu kebiasaan yang baik setiap harinya gitu loh. Nah, Sobat Bahana, silakan nih, untuk lebih konsisten bisa nih tulis targetnya dalam selembar kertas, tempelkan di kulkas atau menjadi wallpaper HP selama 30 hari. Jadi tetap bisa diingat. Jadi tetap bisa kembali lagi pada fokusnya, fokus tujuannya gitu loh ya. Oke, selamat pagi dari Lala. Targetku bisa olahraga 3 kali seminggu deh, karena badan aku sudah sering pegel, gak olahraga gitu. Sip ya, buat demi kesehatan harus konsisten dong ya. Terima kasih Mas Rio juga. September ini pengen berani daftar kerja lagi gitu. Semoga ada rezeki deh. Amin ya Mas ya. Gak putus asa, tetap semangat, tetap berprasangka baik untuk semua hal. Saya yakin kok suatu saat pasti juga akan menjadi miliknya. Bisa dapat pekerjaan ya, meskipun kadang-kadang gak sesuai apa yang diinginkan, tapi gak masalah sih. Yang penting dapat kerja dulu gitu loh Sobat Bahana ya. Karena banyak sekali di luar sana yang lagi cari kerja dan belum bisa menemukan rezekinya juga gitu. Jadi apapun pekerjaan yang sudah kita punya, ya syukurin gitu. Yang lain kita masih tunggu di sini Sobat Bahana. Apa sih yang menjadi target kamu di bulan September ini? Kita tungguin di 0856345455. Bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di chatroom ya, yang ada di radio visualnya Bahana. Ini melalui aplikasi X Space Radio.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka celah penyalahgunaan wewenang. Artinya penegakan hukum harus tetap adil, transparan, dan berdasarkan pembuktian yang kuat. Nah, Sobat Bahana, pada akhirnya pertanyaannya bukan hanya perlu tidak, tetapi bagaimana memastikan undang-undang ini mampu memberantas kejahatan sekaligus melindungi hak warga negara. Kalau menurut Anda, Sobat Bahana, apakah undang-undang perampasan aset merupakan langkah penting untuk memperkuat pemberantasan korupsi di Indonesia? Sampaikan pendapat Anda di 104,5 FM Bahana Radio. Saya O Bahana, pamit undur, sampai jumpa di minggu depan. Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

apa sih yang menjadi target kamu di bulan Oktober ini? Silakan deh bisa apa namanya? Kasih tanggapan atau komennya di 0856345454545, bisa juga lewat medsosnya Bahana atau di radio visualnya Bahana ini melalui aplikasi X-Space Radio gitu. Ya, kemarin Sobat Bahana sudah terpilih ketua umum PBNU yang baru ya, ada Gus Kikin gitu, Kyai Haji Abdul Hakim Mahfudz atau Gus Kikin terpilih menjadi ketua umum PBNU periode 2026-2031 dalam Muktamar ke-35 yang berlangsung di Ponpes Tambak Beras Jombang. Buat Bana, beliau ini kelahiran Jombang 17 Agustus 1958. Nah, pendidikan formalnya ini ada SDN Parimono, SMP Negeri 1 Jombang, SMA Negeri 2 Jombang, juga Sekolah Tinggi Ilmu Pelayaran Jakarta, dan Universitas Terbuka Jurusan Komunikasi. Sementara untuk pendidikan non-formal, Pondok Pesantren Sunan Ampel, juga Pondok Pesantren Salafiyah Safi'iyah Seblak di Jombang. Buat Bana, kiprahnya ini ada kiprah dari Gus Ikin ini adalah mengembangkan pendidikan dan kelembagaan pesantren Tebu Ireng, juga beliau aktif ya dalam penguatan organisasi NU di Jawa Timur dan juga nasional. Nah, untuk perjalanan karirnya di tahun 1988 jadi kepala cabang Jakarta Eloid di Cilegon, kemudian 1998 mendirikan sejumlah perusahaan di Surabaya. 2016 menjadi wakil pesantren, wakil pengasuh pesantren Tebu Ireng. 2020 menjadi pengasuh pesantren Tebu Ireng ke-8. 2008 menjadi wakil ketua PWNU Jawa Timur. 2022 menjadi ketua PBNU bidang ekonomi. 2024 menjadi ketua PWNU Jawa Timur ya. Buat Bana, sekilas tentang pemilihan ketua PBNU yang sudah berakhir kemarin, ini menggunakan ahlul hali wal agdi atau ahwa setelah tahap penjaringan calon. 5 masuk tahap akhir, 5 nama ini masuk tahap akhir pencalonan yang kemudian dimusyawarahkan dan terpilihlah Gus Mahfud, Abdul Hakim Mahfud atau Gus Kikin maksudnya, yang terpilih menjadi ketua umum PBNU 2026-2031. Oke deh, kita kembali lagi ke ngopi spesial, dan yang sudah gabung di sini ternyata udah ada nih yang masuk. Halo, selamat pagi. Pagi Ria. Kalau Ria, target aku pingin ngurangin berat badan. Sekarang udah berlebih banget, udah berat gitu. Jadi buat kerja gak bisa lincah lagi gitu, Mbak. Berapa sih beratnya? Saya ingin jualan online lebih konsisten. Ini dari Ibu Yeni ya. Minimal upload 1 produk setiap hari. Amin. Mudah-mudahan sih bisa mendapatkan hasil yang maksimal juga gitu. Ayo Sobat Bana, sebenarnya target September kamu tuh lebih condong kemana sih? Soal kesehatan, penampilan, keuangan, soal kerja, soal keluarga, karir, ataupun pendidikan nih kira-kira? Boleh ya, apa namanya, kasih tanggapan atau komen di sini juga. Ditungguin, mumpung waktunya juga masih ada waktu 15 menit lagi di Ngopi Spesial pagi ini.

0: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
2: Saya Fendi dari Semarang Gunung Pati, saya dengar radio.
3: Eninis, saya dari Pemalang, saya dengar radio.
4: Saya Dewi dari Pacitan, saya dengar radio.
5: Saya Agung dari Surabaya, saya dengar radio.
6: Halo, saya Ardi dari Situbondo, saya dengar radio.
7: Halo, saya Setio dari Kota Lubuk Linggau, saya dengar radio.
8: Saya Andi dari Sulawesi, saya dengar radio.
9: Saya Henry dari Madiun, saya dengar radio.
10: Saya Ayu dari Bima, saya dengar radio.
11: Halo, saya Lupita, Kota Ngawi, saya dengar radio.
12: Halo, saya Dedi dari Majalengka, dengar radio paling asik.
13: Saya Sisi dari Kota Pinang, saya dengar radio.
14: Seantero Indonesia, masih dengar radio.
15: Ayo, dengar radio kapan saja, di mana saja.

0: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana. Target memang tidak harus membuat kita tuh menjadi orang lain ya. Target itu, target yang terbaik adalah yang bisa membuat diri kita sendiri, buat versi diri kita sendiri tuh lebih baik dari yang kemarin. Jadi gak usah banding-bandingin kita dengan yang lain gitu loh. Oke, selamat pagi juga yang sudah gabung di sini. Dari Nia, makasih banget. Kalau aku pengen lulus kuliah gitu, amin ya. Semangat ngerjain skripsinya, semangat sidangnya ya. Kalaupun harus revisi, jangan putus asa gitu. Oke, terima kasih yang sudah gabung di sini di Ngopi Spesial pagi ini. Terima kasih yang sudah kasih cerita targetnya apa. Terima kasih yang udah gabungan aja. Yang lain mungkin kalau belum sempat, nanti bisa deh ngobrolin topik hari ini di Ngopi Bahana, di Ngopi Santai, ataupun juga di Ngopi Senja ya. Kita pamit dari Ngopi Spesial untuk edisi Selasa 1 September. Mudah-mudahan kebersamaan kita pagi hari ini bisa memberikan semangat untuk bisa terus melakukan hal-hal baik ya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Lama.
3: Boleh duduk?
4: Hai kak, kakaknya mau pesan apa?
3: Hot latte, less sugar.
4: Oke. Okay.
3: Makasih ya. Kamu sering kesini? Tempatnya masih sama ya?
2: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
3: Masa sih?
4: Permisi kak, ini kafe latte-nya ya?
3: Iya. Makasih ya mbak.
4: Iya.
2: Kamu jadi ramah banget sekarang.
3: Maksudnya?
2: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
3: Bram, soal 3 bulan itu.
2: Kamu menghilang.
3: Iya, aku tahu.
2: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
3: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
2: Atau memang kamu. Yang gak mau kendalikan.
3: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
2: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindu gue telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Kalau aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: Anda menikmati Ngopi Spesial.
1: Tepat pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

Ngopi, radio informasi dan hiburan. 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.

0: Kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet.
1: Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
2: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
3: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
2: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
3: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
2: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
3: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mahtar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
2: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
1: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
4: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sana Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan Dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sonario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
5: Yang depan itu ngerem mendadak,
6: terus
5: nggak ngasih kode.
6: Nah, terus?
5: Cuma yang belakang itu ternyata nggak nuntut. Nah, belakangnya juga.
6: Kenabrak sampean? Yeah. Berarti sama nabrak depannya?
5: Iya.
6: Yeah. Yang belakangnya sama juga nabrak sampean? Yeah. Muatan apa tadi, Pak?
5: Tebu.
6: Semuanya tebu?
5: Iya.
6: Tadi ada yang kejepit, Mas?
5: Ada satu.
6: Yang paling belakang?
5: Iya, belakang.
6: Sudah dibawa ke rumah sakit, ya?
5: Sudah.
6: Sakit? Ditarik? Tarik, terus?
5: Tarik.
6: Langsung dikeluarkan, ya?
4: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
1: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan. Bagus.
7: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Pandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
8: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen baik itu mobil hias semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik. Baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
7: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
1: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas deket, kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames, Suara Lamongan, Lia.
9: Baik, sobat. Kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas, sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi, serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
1: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nemke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sakjane 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing buri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
5: Ramen, yes! Wah, dari mie sedap, baru!
6: Legendaris Jepang, atau chicken ramen.
5: Sugoi! Mie-nya lurus, kuah kulitannya yang putih dan creamy, flavor full khas Hakata.
7: Yes, yes, yes!
5: Tokyo Chicken Yakitori, perpaduan manis, gurih umami, khas Tokyo, ada crispy tempurannya.
8: Radio Informasi dan Hiburan.

0: good morning Sobat Bahana. Selamat pagi dan welcome back di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan, dan edukasi. Masih sama aku, Kalandra, yang bakal nemenin Sobat Bahana mengawali hari dengan informasi dan obrolan ringan yang pastinya tuh deket dengan kehidupan kita. Nah, Sobat Bahana, gak kerasa nih ya, Agustus kemarin tuh udah selesai. Tapi kita masih sibuk dengan suasana kemerdekaan, kayak bendera merah putih masih di mana-mana, terus lomba 17-an, kerja bakti, berbagai kegiatan di kampung, dan tentunya berbagai cerita yang muncul sepanjang bulan Agustus. Tapi sekarang kalendernya udah ganti di bulan September. Nah, bulan baru ini kita harus ada suasana baru dan mungkin target baru. Nah, biasanya nih kalau masuk bulan baru kita kan punya nih semangat baru. Kayak September ini harus jadi lebih rajin, September harus olahraga lah, harus lebih hemat, harus selesain tugas yang kemarin ditunda-tunda. Tapi pertanyaannya, berapa banyak ya target berapa banyak dari target tersebut yang benar-benar kita jalanin? Kadang semangatnya kan luar biasa, tapi tanggal 1 masih semangat, tanggal 2 masih semangat, tanggal 3 udah kayak sibuk, tanggal 5 udah mulai lupa sama target-targetnya. Nah, tanggal 10-nya nih malah akhirnya bilang, ya udah sih bulan depan aja, bulan ini masih lama gitulah waktunya. Nah, pagi ini kita bakal ngobrol soal Welcome September. Bulan baru, semangat baru, bukan sekedar membuat target, tapi gimana sih supaya target tersebut benar-benar bisa kita jalankan. So, siapa siap memulai September dengan energi baru? Tetap bersama aku, Kalandra di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
2: Aquaviva, murni, sehat, alami.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Welcome back Sobat Bahana. Nah, you will still listening to 104,5 FM Bahana Radio sama aku Kalandra. Nah, Sobat Bahana, sebenarnya tuh kita gak harus nunggu buat tanggal 1 buat mulai sesuatu. Kita tuh bisa mulai kapan aja, tapi pergantian bulan kan emang sering kayak memberi kita sebuah momentum. Ketika kita ngelihat kalender ganti dari Agustus ke September tuh rasanya kayak dapetin kesempatan baru sama semangat yang baru buat membuka halaman baru. Nah, mungkin bulan Agustus kemarin kan ada nih target yang belum tercapai, ada juga rencana gagal, ada kebiasaan baik yang cuma bertahan beberapa hari, atau mungkin ada sesuatu yang kita sesali. It's okay, semua hal harus berjalan sempurna kok. Yang penting adalah bagaimana kita melihat bulan baru sebagai kesempatan baru untuk mencoba lagi. September nggak harus menjadi bulan yang sempurna, cukup menjadi bulan yang lebih baik dari sebelumnya. Nah, kalau bulan lalu kita sering menunda pekerjaan nih, bulan ini coba kurangi aja sedikit. Kalau bulan lalu terlalu sering begadang, coba kita mulai atur waktu tidur. Kalau bulan lalu jarang olahraga juga, mungkin kita sekarang bisa kayak jogging pagi atau jalan kaki 10 atau 15 menit lah. Small progress is still progress. Jadi Sobat Bahana, jangan ngerasa harus ngerubah seluruh hidup hanya karena memasuki bulan baru ya. Kadang perubahan besar tuh justru dimulai dari satu kebiasaan kecil yang kita lakukan secara konsisten. Nah, nanti balik lagi sama aku di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifloid Hijab Oud dan Glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Oke, Sobat Bahana. Nah, kita lanjut lagi nih obrolan kita pada pagi hari ini. Kalau ngomongin soal bulan baru nih ya, biasanya kita tuh nggak jauh-jauh dari yang namanya target. Tapi ada satu hal yang sering kita lakukan yang bikin, ya, yang sering kita lakuin tuh malah bikin mempersulit kita buat ngerjain target. Ya, contohnya kita buat target terlalu banyak, kayak mau olahraga lah, mau baca buku, mau belajar bahasa baru, atau mau menabung, mau mengurangi penggunaan media sosial, atau mau tidur lebih awal, nggak mau begadang lagi, dan mau bangun pagi. Nah, semuanya itu kan mau dilakuin sekaligus. Akhirnya apa? Belum sempat ngelakuin satu, udah capek duluan ngeliat daftar targetnya. Padahal kan sebenarnya membuat target itu nggak harus banyak target dulu ya. Coba pilih salah satu atau dua hal yang benar-benar penting. Kayak misalnya September ini aku mau lebih disiplin nih ngerjain tugas. Atau kalau enggak, September ini aku mau nih nabung setiap minggu. Atau bahkan September ini aku mau mengurangi waktu scrolling simple but achievable. Karena target yang terlalu besar terkadang tuh buat kita cepat menyerah. Sedang target kecil yang realistis justru lebih mudah dijalankan. Jadi bukan soal berapa banyak target yang kita punya, tapi berapa sih banyak yang benar-benar kita lakukan. Consistency is more important than perfection. Nah, nanti lanjut ngobrol lagi sama aku di Bahana 104,5 FM.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion

0: Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, oh, bikin ya? Permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
0: Ah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
0: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
0: Baby Happy
1: ya?
0: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
0: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Welcome back Sobat Bahana. Nah, sekarang kita berhenti dulu sejenak nih buat mikirin satu hal. Kalau Sobat Bahana diberi kesempatan untuk memulai sesuatu di bulan September ini, apa yang mungkin mau Sobat Bahana mulai? Mungkin ada yang mau mulai olahraga, ada yang mau mulai lebih rajin belajar, mulai menabung, belajar skill baru, dan yang kadang ada orang yang pengen lebih dekat lagi dengan keluarganya. Atau mungkin ada nih yang mau mulai serius mengejar sesuatu yang selama ini cuma menjadi rencana. Dan menariknya di setiap orang itu pasti punya prioritas yang berbeda. Buat pelajar mungkin targetnya nilai yang lebih baik buat biar bisa keterima di PTN ya. Terus buat mahasiswa mungkin ingin nih pengen nih cepat-cepat buat nyelesain tugas atau skripsinya biar bisa buat cepat-cepat lulus dan cepat-cepat kerja buat cari uang dan ngejar target yang lain. Nah, buat para pekerja nih juga mungkin pengen ningkatin kemampuan atau ngejar karir. Buat yang menjalankan usaha mungkin pengen usahanya menjadi mengembang, jadi berkembang dan apa ya, jadi berkembang dan lebih baik lagi. Jadi jangan membandingkan target kita itu sama target orang lain. Soalnya target yang bakalan kita capai itu mesti beda-beda. Dan jangan suka ngebandingin pencapaian orang lain sama pencapaian kita sendiri. Soalnya itu ngaruh di mental dan kesehatan mental kita. Dan ini, apa, pemikiran psikolog kita. Oke, your journey is your journey. And yang penting kita tahu apa yang ingin kita capai dan mau mengambil langkah untuk menuju ke sana. Kita gak harus sih harus buru-buru buat ngejar target kita. Kita santai aja teman-teman, santai tapi serius. Nah, mungkin kita sampai, mungkin aja enggak, tapi tugas kita hanyalah berjalan. Nah, Sobat Bahana, apa yang paling kamu harapin nih dari bulan September? Kirim jawaban kalian lewat WhatsApp Bahana di 08563 454545. Nah, aku ulangin lagi nih, 08563 454545. Nah, siapa tahu target kalian bisa jadi inspirasi buat para pendengar lainnya. Oke.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Tepat pukul 11 waktu Indonesia bagian Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarine Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
5: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
6: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
5: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
6: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, oh kita memang suka yang manis ini dan itu, iya oke, cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
5: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
4: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
7: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

Nah, Sobat Bahana, sekarang waktunya kita baca beberapa pesan yang sudah masuk lewat WhatsApp Bahana FM tadi. Nah, pesan pertama datang dari Mbak Rina di Ngawi. Katanya, bulan September saya ingin lebih disiplin olahraga. Sebenarnya dari dulu mau mulai, tapi selalu bilang nanti. Jadi bulan ini minimal seminggu 3 kali. Ini udah bagus sih menurutku, dan yang paling menarik adalah targetnya udah cukup jelas dibuat. Bukan cuma bilang aku mau olahraga kayak gitu, tapi udah ada targetnya seminggu 3 kali. Jadi lebih mudah untuk dilakukan dan dievaluasi. Nah, buat Sobat Bahana, kalau mau kayak Mbak Rina bisa contoh ya, buat kita harus bikin target dulu sebelum mengejar target kita gitu. Dan ada lagi nih pesan dari Mas Dito di Geneng, katanya kalau September saya mau lebih hemat. Biasanya uang habis karena terlalu sering jajan dan beli sesuatu yang sebenarnya enggak terlalu dibutuhkan. Nah, ini tuh sebenarnya relate banget sama Gen Z zaman sekarang ya. Kadang kita bukan enggak punya uang, tapi kita tuh terlalu banyak pengeluaran kecil yang kalau dikumpulin ternyata tuh bisa lumayan besar, kayak beli kopi, beli jajan, check out barang karena diskon. Udah kan kita awalnya cuma mau lihat-lihat aja ya. Akhirnya ada paket datang, saldonya jadi kurang deh. Nah, jadi di September ini mungkin bisa menjadi momentum untuk lebih sadar terhadap kebiasaan kita nih. Harus langsung ekstrim, cukup mulai memperhatikan kemana uang kita pergi. Oke, Sobat Bahana, nanti lanjut ngobrol lagi ya sama aku.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Halo Bu, Ibu gimana kabarnya?
4: Sehat. Kamu piye, Bi?
3: Sehat, Bu.
4: Alhamdulillah. Terus kapan kamu pulang ke sini, Wi?
3: Insya Allah tahun depan aku bisa pulang ya, Bu. Ibu sehat-sehat di sana ya?
4: Iya, enggak apa-apa, Wi.
3: Iya. Dadah, Ibu.

Nih, nah ada satu pertanyaan yang menarik. Kenapa sih kita selalu semangat di awal-awal doang, kayak tapi sulit konsisten gitu? Pernah nggak? Hari pertama kayak semangat banget, hari kedua masih semangat, hari ketiga tuh kayak capek, dan hari keempat tuh udah mulai cari alasan buat nunda-nunda target yang mau kita kejar. Dan akhirnya kita malah berhenti dan nggak ngelakuin apa-apa. Nah, salah satu alasannya tuh mungkin karena kita itu kayak terlalu fokus pada hasil, tapi kita fokus pada hasil dan kita pengen perubahannya tuh kayak cepet banget. Misalnya kayak baru olahraga 3 hari, kita langsung mau kelihatan hasilnya. Baru belajar beberapa hari, nah kita langsung punya harapan, langsung pinter nih aku. Nah, tapi itu salah ya teman-teman. Kayak baru nabung juga sebentar, tapi kayak udah punya harapan uangku langsung kekumpul banyak nih. Padahal kan semuanya tuh butuhin proses. Think about it, satu tetes air emang nggak akan memenuhi ember, tapi kalau terus netes tiap hari kan lama-lama ember itu bakalan betul. Nah, gitu juga dengan kebiasaan. Nah, satu halaman buku mungkin terlihat sedikit, menabung sedikit mungkin terasa kecil, satu kali olahraga juga mungkin nggak bakalan kerasa. Tapi kalau kita lakuinnya tuh konsisten, terus-menerus, pasti hasilnya kan akan berbeda, bakalan kelihatan. Nah, jadi kalau hari ini Sobat Bahana gagal menjalankan target, jangan langsung berpikir semuanya gagal. Tomorrow is another chance, coba lagi, mulai lagi. Yang penting tuh jangan berhenti, hanya karena satu hari tidak sesuai rencana. Oke, Sobat Bahana, nanti lanjut lagi ngobrol sama aku, masih di Radio Bahana FM.

0: Dino, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Hah? Ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. Nok, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

0: Nah, welcome back Sobat Bana. Nah, kita tadi kan udah bahas nih soal target, kebiasaan, konsistensi, dan bagaimana sih bisa memulai bulan baru. Tapi ada satu hal yang menurutku penting untuk diingat. September itu bukan tentang menjadi manusia yang sempurna. Kadang kita terlalu keras terhadap diri sendiri, merasa harus produktif tiap hari, harus selalu semangat, harus selalu mencapai target. Padahal kan kita juga manusia. Ada harinya kalau kita tuh capek, ada hari ketika mood sedang gak baik, dan ada hari ketika rencana berantakan. And that's okay. Produktif tuh bukan berarti harus bekerja tanpa henti. Istirahat juga bagian dari proses. Yang penting kita tahu kapan harus berhenti sebentar dan kapan harus mulai kembali. Jadi kalau Sobat Bahana bulan Septembernya ini punya banyak target, jangan lupa kita kasih ruang untuk diri sendiri buat kita mempertahankan mental kita. Kayak ngejaga biar kita tuh selalu fit gitu ya. Oke, untuk diri sendiri jangan hanya bertanya apa yang harus ku capai, tapi tanyakan juga apa yang sebenarnya penting buat aku. Karena hidup bukan cuma tentang checklist, it's also about enjoying the journey. Jadi mari jadikan September sebagai bulan untuk bertumbuh, bukan bulan untuk menyalahkan diri sendiri lagi-lagi dan lagi. Oke.
1: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, kebiasaan warga yang sering membuang sampah sembarangan salah satu dari beberapa yang menyebabkan terjadinya banjir. Upaya yang bisa dilakukan untuk mencegah banjir adalah dengan tertib dalam perilaku buang sampah pada tempatnya. Terlebih saat musim hujan sudah tiba. Pesan ini disampaikan oleh 104,5 FM Bahana Radio.
1: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, ya iku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedongsari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
2: Toko UD Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
4: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

Nah, Sobat Bana, nggak kerasa nih kita udah sampai di penghujung obrolan kita pada pagi menjelang siang hari ini. Nah, ini hari ini kita akan menyambut September dengan satu pesan sederhana. Bulan baru nggak harus dimulai dengan perubahan besar. Bisa dimulai dari satu kebiasaan kecil, satu target sederhana, satu keputusan untuk menjadi sedikit lebih baik dari bulan sebelumnya. Kalau Agustus kemarin ada sesuatu yang belum tercapai nih, jangan terlalu lama melihat ke belakang. September kan masih punya banyak hari, masih ada banyak kesempatan, masih ada banyak hal yang bisa kita coba. Jadi buat Sobat Bahana, yang punya target bulan ini, jangan cuma ditulis, take action. Mulai dari yang paling kecil dulu, tapi harus dilakuin secara konsisten. Nah, dan jangan takut kalau prosesnya berjalan pelan. Karena yang penting bukan seberapa cepat kita sampai, tapi apakah kita terus bergerak. Sekali lagi, welcome September. Semoga bulan ini membawa lebih banyak kesempatan, semangat, dan tentunya cerita baik untuk Sobat Bahana semua. Aku Kalandra pamit undur diri. Terima kasih sudah menemani obrolan pada pagi hari ini di 104,5 FM Bahana Radio. Radio informasi, hiburan dan edukasi. Selamat buat para Sobat Bahana untuk menjalani hari pertama di bulan September ini. Semoga target yang kita buat hari ini bukan menjadi wacana, tapi benar-benar menjadi langkah baru. New moon, new energy, and new possibilities. Have a great day, Sobat Bahana. I'm Kalandra. See you on the next program. Only on 104,5 FM Bahana Radio. I miss you, baby.

0: guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: kita ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Jumpa kembali dengan Lintas Informasi Pramesnet, edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Agus Putra Pradana. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prame Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Media, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah Sobat, kita awali informasi pertama dari Kota Magetan. Sobat, PAK Magetan 2026 bahas usulan mobil operasional kecamatan dan tambahan anggaran Dewan. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Rasi Media, Adimas.
1: Baik, terima kasih. Sobat Pemerintah Kabupaten Magetan menjelaskan sejumlah usulan anggaran dalam pembahasan perubahan APBD atau PAK tahun 2026. Sekretaris Daerah Kabupaten Magetan Willy Kristanto mengatakan usulan tersebut muncul setelah pemerintah daerah memperoleh tambahan pendapatan salah satunya dari mekanisme kurang bayar pemerintah pusat. Tambahan anggaran itu kemudian dibahas bersama DPRD untuk menentukan kebutuhan yang dapat diakomodasi dalam perubahan anggaran. Salah satu usulan pemerintah daerah adalah pengadaan mobil operasional untuk kecamatan. Willy menegaskan, kendaraan tersebut bukan semata-mata mobil dinas camat, melainkan kendaraan operasional yang digunakan untuk mendukung mobilitas dan pelayanan masyarakat di tingkat kecamatan. Menurutnya, kendaraan yang saat ini digunakan sejumlah kecamatan sudah berusia sekitar 18 hingga 20 tahun.
2: Kok tiba-tiba enggak sebenarnya? Mobil camat itu sudah direncanakan itu lama, termasuk yang terakhir itu sebelum ada PJ-nya Pak Niyamul waktu itu, kebijakan beliau tunda.
1: Selain usulan dari pemerintah daerah, DPRD Magetan juga mengajukan sejumlah tambahan anggaran. Willy mengatakan salah satunya berkaitan dengan peningkatan fungsi dan peran legislatif. Usulan tersebut kemudian ikut dibahas dan diakomodasi dalam proses pembahasan PAK.
2: Ada usulan yang dari pemerintah, kemudian ada usulan yang dari legislatif. Nah, disitulah dibahas. Yang dari pemerintah, yang mobil camat, videotron, kemudian toilet, dan yang lain-lain. Termasuk kemarin, karena ada usulan dari pemerintah seperti ini, juga ada tambahan usulan yang dari legislatif, termasuk Mas Didi kemarin itu juga menyampaikan kalau begitu ada usul untuk menambah anggaran yang untuk peningkatan fungsi peran legislatif. Kemarin juga itu juga kita akomodir.
1: Willy menegaskan adanya usulan pengadaan mobil operasional kecamatan maupun tambahan anggaran dari DPRD tidak berarti pemerintah mengabaikan kebutuhan masyarakat lainnya. Pemerintah daerah tetap mengalokasikan anggaran untuk sejumlah kebutuhan prioritas termasuk infrastruktur jalan. Ia menyebut anggaran jalan pada tahun 2026 mencapai sekitar 50 miliar rupiah lebih dengan tambahan dalam PAK sekitar 28 miliar rupiah.
2: Jadi kalau 2026 itu kemarin saya komunikasi dengan Pak Mahtar, itu total ada berapa ya? Ada 50 sekian miliar, termasuk yang di PAK. Di PAK itu kurang lebihnya ada tambahan 28 miliar. Dan kemungkinan nanti dalam proses pembahasan nanti juga masih ada tambahan lagi.
1: Pemerintah berharap seluruh proses pembahasan dan evaluasi PAK dapat diselesaikan lebih awal sehingga program yang telah disepakati dapat segera dilaksanakan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
0: Adimas, reporter Radio Rasi Media. Berikutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
3: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Jalan Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo, 31 tahun, warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sonario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo, 2 tahun warga Karanganyar, ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
4: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
5: Nah, terus?
4: Cuma yang belakang kan ringnya nggak nuntut, belakangnya juga.
5: Kenabrak sampean? Yeah. Berarti sama nabrak depannya?
4: Yeah.
5: Yang belakangnya sama juga nabrak sampean? Yeah. Muatan apa tadi, Pak?
4: Tebu.
5: Semuanya tebu?
4: Iya.
5: Tadi ada yang kejepit, Mas?
4: Ada satu.
5: Yang paling belakang?
4: Iya.
5: Sudah dibawa ke rumah sakit, ya?
4: Sudah.
5: Sakit? Ditarik? Tarik, terus?
4: Tarik.
5: Langsung dikeluarkan, ya?
3: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke rumah sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan beruntun tersebut. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
0: Erlinda, reporter Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita menuju kota Lamongan. Sobat Semarang HUT Kemerdekaan, Bupati Yani naik mobil hias naga giri di gelaran Gresik Merdeka Karnival. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter radio Ronggo di Lamongan, Bagus.
6: Baik, terima kasih. Ribuan warga memadati ruas jalan utama Kabupaten Gresik untuk merayakan gelaran Gresik Merdeka Karnival yang kembali diadakan secara meriah. Bupati Gresik Fandi Ahmad Yani bersama wakil bupati mengenakan busana adat khas Gresik sembari menaiki kendaraan hias utama berornamen simbol naga giri. Sepanjang rute perjalanan mulai dari halaman kantor Pemkab Gresik hingga berakhir di pendopo Bupati Gresik, Bupati Yani beserta jajaran Forkopimda turut membagikan aneka bingkisan seperti kerudung, kaos, topi hingga susu kepada warga yang menyambut iring-iringan dengan antusias. Iring-iringan karnaval yang menempuh jarak sejauh 8 km tersebut menampilkan 24 mobil hias bertema unik seperti ornamen damar kurung dari Wilmar, replika gedung petrokimia Gresik, hingga nuansa pertambangan dari Freeport Indonesia, serta 8 unit kendaraan operasional dari TNI, Polri, BPBD, dan Damkar. Bupati Yani berharap festival budaya yang sempat vakum ini dapat membawa keberkahan, hiburan, serta dampak ekonomi pasif bagi seluruh masyarakat Gresik.
7: Atas nama pemerintah juga mengucapkan banyak terima kasih kepada seluruh pendukung dan juga masyarakat Kabupaten Gresik yang sangat antusias luar biasa melihat dari siang pukul 2 sampai terakhir di jam 5 sore ini. Alhamdulillah kami mencoba untuk memberikan masukan kepada seluruh komponen baik itu mobil hias semuanya dari UMKM Kabupaten Gresik, baik itu hiasan mobil, kemudian produk-produk lokal, semuanya kami fokuskan dari UMKM Gresik. Tujuannya agar ekonomi kerakyatan ini bisa tumbuh bersama-sama dalam rangka HUT Republik Indonesia ke-81.
6: Dari Lamongan, Bagus mengabarkan kembali ke studio.
0: Bagus, reporter Radio Ronggo Hadi, Lamongan. Berikutnya masih di kota Lamongan. Sobat SMSI Lamongan, gandeng Puskesmas deket, kampanyakan pola hidup sehat sejak dini. Selengkapnya, kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prames, Suara Lamongan, Lia.
8: Baik sobat, kesadaran hidup sehat kini mulai digencarkan langsung dari bangku sekolah dasar. Serikat Media Cyber Indonesia atau SMSI Kabupaten Lamongan menggandeng puskesmas dekat untuk mengkampanyekan pola hidup sehat sejak dini. Bertempat di SDN Laladen Kecamatan Deket, kegiatan ini diikuti oleh 80 siswa dan memiliki fokus utama kampanye kali ini adalah mengajak anak-anak untuk rutin mengonsumsi air putih berkualitas, sekaligus menekankan kebiasaan buruk mengonsumsi minuman berpemanis buatan yang marak saat ini. Tidak hanya soal edukasi air putih, rangkaian acara ini juga dirangkai dengan pemeriksaan kesehatan gigi, serta pelayanan bulanan imunisasi anak sekolah atau PIAS khusus bagi siswa kelas 1 dan 5. Langkah kolaboratif ini diharapkan mampu membentuk generasi Lamongan yang tidak hanya cerdas secara akademik, namun juga memiliki fisik dan mental yang sehat sejak dini. Demikian informasi dari saya, Lia Lamongan, mengabarkan kembali ke studio. Silakan.
0: Lia, reporter radio Prameswara Lamongan. Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap Senin sampai Jumat pukul 10 pagi dan 4 sore. Saya Agus bersama tim redaksi yang bertugas mengucapkan sampai jumpa. Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: informasi dan hiburan.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
1: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
3: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana. Masih bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya, masih di ajang Ngopi Bahana bersama Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya, buat Sobat Bahana semuanya. Di siang hari ini ya, yang barusan gabung juga di Express Radio ataupun barusan gabung di 104,5 FM Bahana Radio, selamat siang semuanya ya. Dan ada informasi ya dari Bank UMKM Jawa Timur ini buat Sobat Bahana semuanya yang mau kredit ya. Ada 4 macam kredit di Bank UMKM Jawa Timur yang butuh modal untuk usaha. Ada kredit multiguna, dipergunakan untuk pembiayaan pembuatan renovasi rumah, pembelian kendaraan bermotor, biaya alat-alat pertanian, biaya sekolah, atau jenis kredit ini yang sifatnya konsumsi. Terus ada kredit pertanian dan peternakan dengan angsuran musiman, suku bunga sangat murah, mulai 0,5 hingga 0,9% per bulan, jangka waktunya bisa 3 tahun, plafon sesuai kebutuhan. Terus ada kredit mulus, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif non-pertanian, bunganya 0,8 per bulan, plafon maksimal 200 juta, jangka waktunya 3 tahun. Terus ada kredit kusuma, dipergunakan untuk pembiayaan semua jenis usaha produktif ya, meliputi dagang, jasa, industri, kalangan untuk kontraktor atau pemborong, bunganya 0,9% per bulan. Untuk angsuran jangka waktunya 5 tahun, untuk musiman jangka waktunya 3 tahun ya. Kita lanjutkan lagi ya di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung ya masih ditunggu ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, yang barusan gabung juga di Xpace Radio ataupun barusan gabung di live streaming di www.banfmi.com, juga selamat siang semuanya. Topik kita hari ini ya, edisi hari Selasa, welcome September, bulan baru, semangat baru ya. Nah, apa yang paling kamu harapkan dari bulan September ini ya? Apa harapan kamu di bulan September ini? Ditunggu opininya ya, nanti bisa WA di 085-63-45-4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Apa yang kamu harapkan di bulan September ini? Tanggalnya tanggal 1 gitu ya. Jadi ini pas momennya itu awal bulan. Apa harapan kamu di bulan September ini? Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085-63-45-4545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas, hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bana Radio. Kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bana. Masih bersama saya Lupita Bana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ya. Informasinya apa saja ya kira-kira. Nah, topik kita hari ini jangan lupa juga kasih opini kamu ya. Topik kita hari ini ya, ini mengenai bulan September ya, sudah awal bulan ya. Nah, menurut kamu apa yang kamu harapkan di bulan September ini gitu ya? Tunggu opininya ya. Mungkin ada yang belum kamu capai di bulan Agustus kemarin ya. Nah, ini saatnya kembali ada harapan di bulan September. Nah, itu menurut kamu itu harapannya apa di bulan September? Itu opininya nanti bisa WA di 085635454545. Jangan lupa juga nonton di Xpace Radio. Caranya gampang, kita cari di Play Store yang ada tulisannya Xpace Radio warna biru. Setelah berhasil di-download, kita klik logonya Radio Bahana FM Ngawi. Klik pertama audio, klik kedua kita bisa nonton videonya Radio Bahana FM Ngawi gitu ya. Nah, sobat Bahana semuanya, apa yang kamu harapkan di bulan September? Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Kali ini ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur. Hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat saja, dapat memberikan kredit jaminan tabungan deposito, bunganya sangat murah. Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan maupun badan, juga menerima tabungan dan deposito. Jamin LPS dan juga ada ATM-nya, bisa membayar listrik, telepon, angsuran kendaraan bermotor, sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur ya. Oke, ditunggu ya yang mau gabung di Ajang Ngopi Bahana, masih ditunggu, nanti bisa WA di 085635454545 ya. Masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, apa yang kamu harapkan di bulan September ya. Sudah gabung, terima kasih buat Mbak Lili ya. Harapan saya sih lebih baik ya, mudah-mudahan ini saya lebih laris Mbak, dagangan saya di bulan September. Terima kasih Mbak Lili udah gabung di Ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi masih ditunggu, nanti bisa WA di 085635454545. Masih pada Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat Bahana semuanya di siang hari ini.

0: Jangan berunjang nggak foto nggak, gue juga nunggu lo. Terus tahu nggak no, manukku menang. Engkau tak tuh kok mesin cuci, mbak tambah, ayo tambah ginis-ginis ya.
1: Tenang
0: ora. Hmm, kalem sih. Nah, mana aku mulai gawe no susu ya.
1: Susu oke.
0: Oke. Okay. Ya,

0: Bu. Ki, mergo Tori menang. Ngokek gotuku mesin cuci. Yo. Duite sisan mbok kumbah.
1: Yau, yau, yau, yau, yau.

0: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono ora duwe lain ning omah.
1: Sabar to, Bu. Engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Lho, ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho, Bu. Hadiah langsunge tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Banar Radio. Selamat bergabung di Express Radio, radio misalnya Radio Ban FM Ngawi ya. Kalaupun di yang hari ini ya banyak sekali aktivitas yang dikerjakan, mudah-mudahan aktivitas jalan dengan lancar, penuh semangat ya pastinya di siang hari ini yang barusan gabung juga ya. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apa yang Pak paling kamu harapkan di bulan September ini, awal bulan ini, tanggal 1 September ya. Dan masih ada informasi dari Bank UMKM Jawa Timur ini ya. Buat Bana di Bank UMKM Jawa Timur hanya dengan jaminan BPKB dan sertifikat dapat memberikan kredit jaminannya tabungan. Deposito bunganya juga sangat murah ya. Di Bank UMKM Jawa Timur melayani tabungan perorangan, juga menerima tabungan deposito ya. Jamin LPS, ada juga ATM-nya. Jadi jangan khawatir ya, ada ATM-nya. Bisa membayar listrik, telepon, angsuran, kendaraan bermotor sama transfer di Bank UMKM Jawa Timur. Ini bank milik pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota seluruh Jawa Timur. Alamatnya kantor cabang Ngawi, Jalan S. Parman 8, depan PDAM. Teleponnya 0351-749-778. Kantor Kacukuruko, Jalan Mojopahit 45, telepon 731-412. Kantor Kasine, Jalan Raya Sine 31, telepon 611-031. Kantor Kas Padas, Jalan Raya Padas Caruban, Desa Kedung Prau, teleponnya 745-076. Kantor Kas Widodaren, Jalan Raya Wali Kukun Krambe, Selatan Balai Desa Wali Kukun, teleponnya 671-300. Kantor Kas Geneng, Jalan Piki Sudono Ngenengawi, telepon 447-7832. UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah. Kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah. Jangan lupa juga topik kita hari ini, apa yang kamu harapkan di bulan September ya. Nah, kira-kira apa yang kamu harapkan? Ditunggu opininya ya. Nah, kali ini yang sudah gabung ya, terima kasih banget. Sudah gabung di ajang Ngopi Bahana dari Nanda ya. Harapan terbesar saya sederhana, September lebih baik dari Agustus dan saya bisa jadi versi diri yang lebih baik ya. Bagus banget ini opininya. Lalu dari Mas Tommy, terima kasih Mas Tommy ya, dari Kedung Galar. Saya berharap bisa mencapai target keuangan bulan ini sedikit-sedikit, yang penting ada hasil katanya gitu ya. Terima kasih. Itu dari Mbak Mila yang dari Karanganyar. Semoga September ini membawa lebih banyak kabar baik untuk keluarga kami ya. Terima kasih. Dari Mas Adi, terima kasih Mas Adit. Harapan bisa lebih konsisten karena kadang semangatnya besar di awal hilang di tengah jalan. Dari Rosa ya, dari Gerih, terima kasih. Semoga semua yang sedang berjuang diberikan kekuatan dan hasil yang baik. Terima kasih Rosa udah gabung. Dari Mas Dani ada di Beringin, September ini pengen hidup lebih sederhana, kerja secukupnya, nikmati hidup juga ya. Nah, ini dari Intan, terima kasih. Saya berharap bisa lebih percaya diri mengejar apa yang saya inginkan, katanya gitu ya. Terima kasih buat Intan udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Fikri ini ya, semoga usaha yang sedang dirintis mulai kelihatan hasilnya. Amin ya rabbal alamin ini ya, yang punya usaha ini ya. Terus dari Novi, terima kasih, pengen lebih banyak quality time sama keluarga, terutama orang tua ya. Terima kasih. Dari Mas Joko ini ya, terima kasih Mas Joko. Saya berharap harga kebutuhan sehari-hari lebih stabil, jadi pengeluaran keluarga nggak terlalu berat, katanya gitu. Papa mahal soalnya ya. Yang mau gabung lagi ya, aduh ini waktunya udah mepet ini ya. Yang mau gabung silakan saja, masih ditunggu. Nanti bisa WA di 0856345454545. Masih bareng Lupita Bahana dan Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah ya. Masih ada informasi-informasi dari Bank UMKM Jawa Timur buat sobat mana semuanya di siang hari ini ya. Nah, kali ini ada informasi mengenai harga BBM Pertamina naik per 1 September 2026. Nah, ini Pertamax Turbo ya, ini terutama ya. Jadi naik Rp19.600 per liter, ini yang naik Pertamina Turbo ya. Nah, untuk yang mau gabung lagi di ajang Ngopi Bahana, masih tunggu, nanti bisa WA di 0856345454545. Isu untuk semuanya, kali ini ada informasi lagi nih ya, harga BBM non-subsidi yang mengalami kenaikan, yakni Pertamax Turbo RON 98 dari 18.300 menjadi Rp19.600 per liter. Sedangkan Dexlite nih naik menjadi 23.700 per liter dari sebelumnya 19.700.
Lalu Pertamax Dex juga naik dari Rp21.150 menjadi Rp25.200 per liter. Nah, ini untuk VP Corporate Communication Pertamina Patraniaga Kitty Andora menerangkan penyesuaian harga dilakukan hanya sebagian produk BBM non subsidi yaitu Pertamax Turbo, Pertamax Dex dan Dex Lite ya. Nah, sedangkan produk BBM non subsidi lainnya seperti Pertamax 92 dan Pertamax Green 95 tidak mengalami penyesuaian harga. Hal ini dilakukan dengan memperhatikan keekonomian daya beli dan kondisi sosial masyarakat. Baik, saudara semuanya, nanti ketemu lagi sama Lupita di sesi yang kedua gitu ya, yang mau gabung ya. Nanti masih ditunggu, nanti bisa WA di 08563454545 ya, yang mungkin siang hari ini banyak sekali aktivitas ya.

0: 104,5 FM Bana Radio, benturan beruntun 3 truk tebu, sopir terjebak di kabin ringsek. Untuk informasi selengkapnya kita hubungi reporter Bahana. Silakan Erlinda.
1: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, Sana Jalan Raya Ngawi Maspati, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur mendadak diwarnai kecelakaan beruntun pada Senin dini hari. 3 truk bermuatan tebu yang melaju searah terlibat tabrakan hingga salah satu sopir terjebak di dalam kabin yang ringsek. Kecelakaan terjadi di wilayah Kecamatan Gendeng saat ketiga truk tersebut melaju beriringan dari Ngawi menuju Maspati. Insiden bermula ketika truk AD9814AF yang dikemudikan Sunario 45 tahun warga Kayu Terjo Widodaren mengurangi kecepatan karena ada kendaraan yang hendak menyeberang. Truk K9748EP yang berada tepat di belakangnya dan dikemudikan Wahyu Widodo 31 tahun warga Mojogedang Karanganyar tak mampu menghentikan laju kendaraannya. Bagian depan truk kemudian menghantam bak belakang truk Sunario. Tak berhenti sampai di situ, dari belakang truk AA8260NG yang dikemudikan Arif Setio Wibowo 2 tahun warga Karanganyar ikut menghantam truk di depannya. Benturan beruntun itu membuat kabin truk Arif ringsek dan sopirnya terperangkap di dalam. Wahyu Widodo menuturkan situasi berlangsung begitu cepat. Ia mengaku sudah berusaha mengerem, namun jarak dengan kendaraan di depannya terlalu dekat untuk menghindari benturan.
2: Yang depan itu ngerem mendadak, nggak ngasih kode.
3: Nah, terus?
2: Cuma yang belakang itu remnya nggak nuntut. Nah, belakangnya juga.
3: Kenabrak sama? Yeah. Berarti sama nabrak depannya?
2: Iya. Yeah.
3: Yang belakangnya sama juga nabrak sama? Yeah. Muatan apa tadi, Pak?
2: Tebu.
3: Semuanya tebu?
2: Iya.
3: Tadi ada yang kejepit, Mas?
2: Ada satu.
3: Yang paling belakang?
2: Iya.
3: Sudah dibawa ke rumah sakit, ya?
2: Sudah.
3: Tadi? Oh. Ditarik? Tarik terus?
2: Tarik.
3: Langsung dikeluarkan, ya?
1: Kondisi Arif sempat membuat sejumlah sopir di lokasi panik. Mereka kemudian bahu-membahu membantu proses evakuasi. Dengan bantuan kendaraan lain, Arif akhirnya berhasil dikeluarkan dari kabin yang rusak parah. Arif selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Widodo Ngawi untuk menjalani perawatan. Ia mengalami luka pada bagian kaki. Sementara itu, kecelakaan tersebut juga berdampak pada kelancaran lalu lintas. Salah satu truk yang mengalami kerusakan berada di tengah badan jalan sehingga kendaraan dari arah Ngawi menuju Maspati sempat mengular. Petugas unit Gakum Satlantas Polres Ngawi langsung melakukan penanganan di lokasi, termasuk mengevakuasi kendaraan yang terlibat kecelakaan untuk mengembalikan kelancaran arus lalu lintas. Polisi masih melakukan penanganan dan pemeriksaan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan.
0: Terima kasih Erlinda dan selamat bertugas sobat. Benturan beruntun 3 truk tebu sopir terjebak di kabin ringsek. Kita kembali lagi di ajang ngopi Bahana sampai nanti jam 2 siang.

0: Anda menikmati Ngopi Bahana.
1: FM Bahana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Selamat siang Sobat Bahana, apa kabar di siang hari ini? Sudah masuk di sesi yang kedua ya, di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana. Dan pastinya di siang hari ini jangan lupa juga topik kita hari ini ya, mengenai bulan September ini ya. Menurut kamu itu harapan kamu di awal bulan September atau di bulan September ini apa gitu ya. Ditunggu opininya nanti bisa WA di 0856345445.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
3: Hai hai, it's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulitku jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai gift perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana. Dan yang mau gabung masih ditunggu ya topik kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya. Masih tentang harapan kamu di bulan September ini apa gitu ya. Ditunggu opininya, nanti bisa WA di 085-6345-4545. Terima kasih sekali buat Mas Joko ini ya. Saya berharap harga kebutuhan sehari-hari lebih stabil, jadi pengeluaran keluarga nggak terlalu berat. Terima kasih. Terjadi Siska yang dari Kendal, semoga September jadi bulan untuk memperbaiki diri, bukan cuma membuat resolusi. Terus yang udah gabung lagi, Raka yang dari Ngerambi, harapannya bisa menyelesaikan satu target yang sudah lama saya tunda. Rifani yang dari Mantingan, terima kasih Fani udah gabung. Semoga ada kejutan baik di bulan September, entah rezeki, kabar baik atau kesempatan baru. Dari Eko yang dari Widodaren, terima kasih, pengen lebih fokus kerja dan gak gampang distraksi hal-hal yang penting ya. Dari Laras yang ada di Jogoroko, terima kasih, semoga bulan ini dapat pengalaman baru yang bisa bikin berkembang ya. Dari Doni yang ada di sini, saya cuma berharap September dompet gak terlalu tipis. Terima kasih Doni udah gabung ya di ajang Ngopi Bahana. Terus dari Vina yang ada di Paron, harapannya hubungan dengan orang-orang terdekat makin baik dan gak ada salah paham ya. Dari Hendra yang ada di Kendeng, terima kasih, semoga semua rencana yang sudah dibuat bisa mulai terrealisasi katanya gitu. Dari Citra yang ada di Ngawi, terima kasih, pengen lebih disiplin mengatur waktu, jangan sampai sehari habis cuma buat scroll TikTok gitu. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga, oh ya, ini yang sudah gabung melalui Xface Radio, terima kasih. Ataupun yang melalui live streaming di www.banefmngai.com juga selamat siang semuanya. Mudah-mudahan semuanya sehat, tetap semangat ya di siang hari ini. Yang mau gabung jangan lupa juga, harapan kamu di bulan September ini apa gitu. Ditunggu opininya ya.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby
0: ya?
2: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare
3: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: 105,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di Ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana, dan yang mau gabung Ajang Ngopi Bahana masih ditunggu, nanti bisa WA di 085634545. Baik, kita hari ini ya Sobat Bahana semuanya, masih tentang ini ya, harapan kamu di bulan September ini apa gitu ya. Yang sudah gabung terima kasih banget, dari Fanny yang ada di Mantingan, semoga ada kejutan baik di bulan September ya, rezeki, kabar baik atau kesempatan baru. Terus Eko yang ada di Widodaren ya, pengen lebih fokus kerja dan gak gampang terdistraksi hal-hal yang gak penting. Terima kasih ya. Terus dari Laras yang ada di Jogodogo, semoga bulan ini dapat pengalaman baru yang bisa bikin saya berkembang. Dari Doni yang ada di sini, terima kasih, saya cuma berharap September dompet gak terlalu tipis. Dari Vina yang ada di Paran, harapannya hubungan dengan orang-orang terdekat baik dan gak ada salah paham. Dari Hendra yang ada di Ngendeng, semoga rencana yang sudah dibuat bisa mulai terrealisasi. Dari Citra yang dari Ngawi, pengen lebih disiplin mengatur waktu, yang sampai sehari habis cuma buat scroll TikTok. Dari Bram ya dari Karangjati, semoga September membawa peluang baru, terutama buat usaha kecil saya. Dari Ayu yang dari Gerih, saya berharap bisa punya waktu untuk diri sendiri, nggak terus-terusan sibuk. Dari Randy yang dari Kedonggala, semoga pekerjaan bulan ini lebih lancar dan penghasilannya meningkat. Kan yang dari Pangkur, harapannya kuliah lancar, tugas gak menumpuk dan IP tetap aman. Dari Ilham ya dari Kewadungan, pengen lebih bisa nabung lebih banyak, target lebih kecil dulu, yang penting konsisten. Dari Wulan ya dari Kaserman, semoga September lebih banyak senyum daripada nangisnya. Terima kasih sudah gabung ya di Ajang Kopi Bahana sampai nanti jam 2 ya. Yang mau gabung lagi jangan lupa juga topik kita hari ini, apa harapan kamu di bulan September ya. Tunggu opininya, nanti bisa WA di 085634545.

Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam. Sobat Bahana, belakangan ini pembahasan tentang Undang-Undang Perampasan Aset kembali ramai. Banyak yang bertanya, sepenting apa sih aturan ini? Sederhananya, Sobat Bahana, Undang-Undang Perampasan Aset bertujuan memberi dasar hukum agar harta hasil kejahatan seperti korupsi, pencucian uang, hingga narkotika bisa disita negara melalui proses hukum. Jadi bukan hanya pelakunya yang dihukum, tetapi juga keuntungan dari kejahatannya tidak lagi bisa dinikmati. Mengapa ini penting? Karena kerugian akibat korupsi bukan sekedar angka di atas kertas. Uang yang seharusnya menjadi jalan, sekolah, pelayanan kesehatan atau bantuan untuk masyarakat bisa hilang karena diselewengkan. Ketika aset, hasil, kejahatan berhasil dipulihkan, negara memiliki peluang mengembalikan nilai yang hilang untuk kepentingan publik. Namun, di sisi lain banyak pihak juga mengingatkan bahwa kewenangan perampasan aset harus disertai perlindungan hak asasi dan pengawasan yang ketat. Jangan sampai aturan yang baik justru membuka

0: di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
1: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
2: Ah, ngerayu ya?
1: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
2: Mau nambah lagi?
1: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
2: Ini loh mas, dikasih bawang.
3: Hah? Bambang?
2: Bawang mas? Ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
4: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio, kita lanjutkan lagi di ajang Ngopi Bahana, masih bareng Lupita Bahana, dan yang mau gabung masih ditunggu. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya, apa harapan kamu di bulan September ini ya. Sebelum kita lanjutkan lagi ya, kali ini ada informasi dari Ponorogo ya, sobat Bahana semuanya. Dugaan tarif parkir tak wajar mencuat saat konser di Stadion Bathara Katong Ponorogo. Seorang warga mengaku minta membayar parkir hingga Rp20.000 untuk satu mobil tanpa mendapatkan karcis. Pengalaman tersebut dialami oleh M. Hasbi saat nonton konser di Stadion Bathara Katong pada Minggu 13 Agustus 2026 malam. Hasbi memarkirkan mobilnya di kawasan Jalan Suramenggolo atau yang dikenal sebagai Jalan Baru. Hasbi mengaku awalnya memberikan Rp5.000 kepada juru parkir yang menghampirinya, namun kita sebut meminta bayaran sebesar Rp20.000. Sementara itu, sobat Bahana semuanya, masih diajak ngopi Bahana. Jangan lupa juga topik kita hari ini ya, sobat Bahana semuanya. Harapan kamu di bulan September itu apa? Dari Putri yang dari Karanganyar ya, semoga keluarga selalu diberi kesehatan dan rezeki yang cukup. Dari Yoga yang ada di Padas, harapan saya bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih baik bulan ini. Dari Mbak Dewi yang ada di Ngerambe ya, ini pengen September lebih banyak bersyukur dan gak terlalu membandingkan diri dengan orang lain. Dari Agung yang dari Kendal, semoga masalah-masalah bulan kemarin satu persatu bisa selesai. Dari Lia yang dari Ngawi Kota, diharapkan bisa lebih hemat September, jangan sampai cuma numpang lewat tapi saldo ikut lewat juga. Dari Rizky yang dari Mantingan, harapannya usaha makin ramai dan pelanggan bertambah ya. Dari Sari yang dari Kedunggala, semoga bisa lebih dekat dengan keluarga. Nah, akhir-akhir ini sama-sama sibuk katanya gitu. Dari Mas Bayu yang ada di Widodaran, saya ingin lebih rajin olahraga dan mengurangi kebiasaan rebahan. Jadi ini saya dari Karangjati, semoga September membawa kabar baik yang tak disangka-sangka. Terima kasih udah gabung di ajang Ngopi Bahana bersama saya Lupita Bahana sampai nanti jam 2 siang.

104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana semuanya. Sampai di sini dulu ya di ajang Kopi Bahana edisi hari Selasa 1 September 2026 ya. Terima kasih atas kebersamaannya semuanya. Selamat siang. Wita Bahana akan segera pamit undur ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kamu benar kan mau menikahiku tahun ini?
1: Tentu saja, sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Pasti, ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: ya. Benar,
1: Mas. Tentu saja.
2: Apa pun yang ini? Mana kau yang ini buriku?
0: Kurang ya, Mas. Aku raksi do milih kue. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gan, luweh gan, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
2: Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
3: Tepat pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: informasi dan hiburan.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Bahana.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
5: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
6: Mau tea juice? Mau.
5: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
7: Aku mau tea juice lemon.
8: Kalau aku mau tea juice madu.
9: Aku gula batu.
8: Mau melati.
9: Atau apel.
5: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Nah, gimana? Enak es tehnya?
8: Enak.
7: Mau dong.
8: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
7: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
5: Mau tea juice lagi?
6: Mau.
5: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
8: Panas-panas enaknya minum tea juice.
7: Semua rasanya enak.
5: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
10: 104,5 FM Bahana Radio. Radio Informasi dan Hiburan.

0: Deno, aku cinta beneran, pastikan ku buktikan.
1: Ah, ngerayu ya?
0: Betul-betul satu kenikmatan aku rasakan hari ini.
1: Mau nambah lagi?
0: Ya jelas dong. No, kamu dapat resep ini dari mana toh?
1: Ini loh mas, dikasih bawang.
2: Hah? Bambang?
1: Bawang mas, ini loh, kecap spesial cap bawang menjadikan segala jenis masakan lebih gurih, lebih manis, dan lebih nikmat. Kecap cap bawang lebih kental, lebih irit, diproses dari bahan pilihan menggunakan teknologi modern dan higienis. Sudah puluhan tahun digemari masyarakat, makanya sekarang aku pakai kecap cap bawang.
3: Buktikan kenikmatan dan kelezatan kecap cap bawang, kecap Wongawi yang diproduksi di Jalan Untung Suropati Gang 2, nomor 34 Ngawi.
4: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Wilgos approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau
1: dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

Gi. Surprise. Akhirnya I'm home.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfoot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
4: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Sobat Bahana tau gak nih, yang lagi rame banget tentang trend fashion di Indonesia adalah trend fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih, karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Gabai kok asile sidik banget toh. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
1: Ya mesti wae pak, yang tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah panene mudun, lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae pak, pancen kudu didelepke, rada repot nanging luweh ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro tablet Sumadyo dateng
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo, Pundok Gentong Paron Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singet Dumplengan Pitu Ngawi.
6: Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto Ngajeng Polsek Kartoharjo Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Karsi tahu nggak?
9: Ada cowok,
8: dia ngomong sama aku, katanya aku tuh spesial, beda dari ceweknya. Iya, dia masih berpacar.
10: Kalau gitu aku punya lagu yang satu ini.
8: Hah? Serius? Coba dong mau dengerin.

0: Terus, kamu masih nungguin dia?
1: Gimana ya? Habisnya dia bilang dia janji sama aku.
0: Masih aja nungguin yang gak pasti.
1: Ih, Karsi.
2: 104,5 FM Bana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tea juice? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau tea juice lemon.
3: Kalau aku mau tea juice madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
0: Mau tea juice lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum tea juice.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutosinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
1: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
2: fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi Sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya Sobat.

0: Sik, manggis-manggis aku.
1: Manggis-manggis, leren sik mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesa-pesot
0: keras. Nambesak ronde lho gini.
1: Bapak, apone lho mas kui?
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya, kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya, angkat.
1: Tak angkat nih
0: ya,
1: mas.
0: Ya, angkat nih ya.
1: Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh, neng burimu. Iya. Iya. Siap? Siap, oke.
0: Okay. Siap.
1: Ayo mas.

0: そう。
1: Nih, panen kebon kok isa sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
2: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
1: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
2: Coba wae nganggo NPK tablet kelas A, Pak. Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampe 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas A repot ing ngarep seneng ing nguri.
3: Pupuk KCC Astro tablet Sumadio dateng
4: toko Cik Fung Kilen Pasar Merah Mulyorejo Cepu,
5: toko Sumber Tani
6: Desa Sumber Kradenan Bloro,
7: toko Sri Mulyo utawi Pak Samidi Tanggel Randu Blatung Bloro,
8: toko Ude Lestari Utomo Jalan Raya Tahunan Tahunan Brumbung Gabus Grobogan,
9: toko Pak Tohiron Banjer Ngerau Bojonegoro.
10: Ugi Sumadio dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
11: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.
12: Sobat Bahana, yang banyak banget lagi dibahas sekarang nih Sobat, adalah soal anak kecil dan anak muda yang makin susah menemukan tempat buat benar-benar cerita. Banyak banget yang terlihat ceria di sosial media, tapi sebenarnya capek sendiri. Kadang mereka gak butuh nasihat panjang, cuma pengen didengar tanpa dihakimi, tanpa dimarahi. Tapi karena semua orang sibuk, bahkan orang tua mereka sendiri, akhirnya banyak perasaan yang dipendam sendiri oleh anak-anak ini. Ini yang bikin isu kesehatan mental, overthinking, dan rasa kesepian terus jadi pembahasan besar di tahun sekarang karena sangat mengkhawatirkan untuk isu mental generasi sekarang.

0: Tepat pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Baana Radio. Saatnya lintas informasi Pramesmed.
1: Kita ikuti lintas informasi Pramesmed.
2: Sobat, kita ikuti lintas informasi Pramesnet edisi Selasa 1 September 2026 bersama saya Fatur. Siaran ini diikuti oleh 103,9 FM Prames Suara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 FM Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohadi Lamongan. Baiklah sobat, kita awal informasi pertama dari Kota Lamongan. Sobat, semarak HUT ke-81 RI Festival Bandeng Lele Mekilan di Turi Lamongan padukan adu kostum, sambal penyet dan rebutan gunungan ikan. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Ronggohadi Lamongan, Bagus.
3: Baik, terima kasih. Sebanyak 430 peserta dari 19 desa sekecamatan Turi memadati halaman kantor kecamatan Turi Kabupaten Lamongan untuk memeriahkan Festival Bandeng Lele Mekilan dalam rangka HUT ke-81 Kemerdekaan RI pada Minggu 30 Agustus 2026. Rangkaian kegiatan yang diawali dengan jalan sehat sepanjang 8 km yang diikuti 300 warga ini menghadirkan perpaduan adu kreasi kostum, pengulekan sambal penyet massal, serta pembagian hadiah. Bupati Lamongan Yurnul Effendi beserta Wakil Bupati Dirham Akbar Aksara turut hadir dan mengulek sambal bersama perwakilan pemerintah desa, sekolah, ormas, TNI, Polri, hingga pelaku UMKM setempat. Puncak kemeriahan festival ditandai dengan aksi berebut gunungan ikan asap setinggi puluhan sentimeter yang terdiri atas 80 kg bandeng dan 40 kg lele. Bupati Yurnul Effendi mengapresiasi tinggi festival ini sebagai sarana mempromosikan komoditas unggulan perikanan Lamongan sekaligus pendorong semangat budidaya tambak warga.
4: Hari ini senang sekali saya bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu semua dalam rangka festival Bandeng Lele di Kecamatan Turi. Dan hari ini dipusatkan di Kecamatan Turi dan terlihat lebih meriah yang akan dimulai dengan nyambel bareng. Selamat dan sukses. Mudah-mudahan acara ini terus bisa menggairahkan Bapak Ibu semua dalam melakukan budidaya perikanan khususnya di Kecamatan Turi, dan mudah-mudahan pertanian perikanan di Kecamatan Turi ini semakin jaya, semakin berhasil.
3: Pemerintah Kabupaten Lamongan berkomitmen untuk terus mempermudah akses pupuk dan ketersediaan pasokan air guna mendukung para pembudidaya ikan agar sektor perikanan daerah semakin berkembang dan berdampak positif bagi perekonomian warga. Dari Lamongan, Bagus mengabarkan, kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Bagus, reporter dari Radio Ronggohadi Lamongan. Selanjutnya kita menuju Kota Magetan. Sobat, SMPN 2 Parang ubah sampah 1000 pohon di lingkungan sekolah daun jadi briket. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter dari Radio Rasi Media, Adi Mas.
5: Baik, terima kasih. Sobat SMP Negeri 2 Parang Kabupaten Magetan mengubah sampah daun kering menjadi briket. Inovasi tersebut berawal dari banyaknya daun yang berukuran dari hampir 1000 pohon besar di lingkungan sekolah. Kepala SMP Negeri 2 Parang Nini Setiani mengatakan, sampah daun yang setiap hari mencapai belasan kilogram awalnya hanya dikumpulkan dan dibuat kompos.
6: SMP Negeri 2 Parang itu luas banget. Ada 1200 meter persegi luasnya dengan jumlah total pohon besar itu hampir 1000. Jadi satu harinya itu bisa menghasilkan sampah daun kering itu sekitar belasan kilo lah gitu.
5: Itu tersebut kemudian diwujudkan dengan membentuk tim kecil untuk melakukan percobaan sejak April 2026. Prosesnya tidak langsung berhasil karena briket hasil percobaan pertama mudah pecah setelah kering.
6: Pertamanya nggak jadi. Jadi nggak bisa padat gitu. Ketika sudah kering, akhirnya menjadi pecah. Itu awalnya.
5: Menurut ini, pembuatan briket tersebut bukan sejak awal ditujukan sebagai usaha, melainkan bagian dari upaya mendidik siswa agar peduli terhadap lingkungan. Inovasi tersebut kini mulai dikembangkan lebih jauh, termasuk membuat briket aromaterapi dengan memanfaatkan bahan pewangi.
6: Kita awalnya kan memang bagaimana tuh anak-anak itu peduli sama sampah. Kemudian mengedukasi bahwa sampah ini bukan kotoran visual loh nak. Kalau daun itu juga sampah. Ini juga masalah. Harus ada solusi. Kita sudah zero sampah plastik. Makanya untuk mengedukasi anak iki yo sampah loh nak, yuk kita manfaatkan, kita bijak dalam mengelolanya gitu biar berkah.
5: Sekolah juga berharap dapat meningkatkan kualitas produksi menggunakan peralatan yang lebih memadai. Nini berharap inovasi tersebut mendapat dukungan pemerintah maupun perusahaan melalui program CSR agar dapat dikembangkan menjadi produk yang lebih berkualitas dan bernilai ekonomi. Jika kapasitas produksi sudah mencukupi, sekolah berencana menjadikan sebagai salah satu kegiatan kewirausahaan. Dari Kabupaten Magetan, Adima Sukocora CFM melaporkan, kita kembali ke studio.
2: Baik, terima kasih Adimas, reporter dari Radio Rasi Media. Selanjutnya kita menuju Kota Ngawi. Sobat, 603 penerima manfaat bertambah. Bulog pastikan bantuan beras menjangkau 167.000 keluarga di Ngawi. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Bahana Ngawi, Erlinda.
7: Ya, terima kasih. Dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Sobat, pemerintah kembali memperluas cakupan penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Pada penyaluran periode Juli hingga September 2026, jumlah keluarga yang berhak menerima bantuan bertambah 603 keluarga penerima manfaat atau KPM. Dengan penambahan tersebut, penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi kini mencapai 167.506 KPM. Sebelumnya jumlah penerima tercatat sebanyak 166.903 KPM. Pimpinan Bulog Cabang Madiun Agung Saryanto mengatakan perubahan jumlah penerima tersebut sepenuhnya mengacu pada pembaruan data yang ditetapkan pemerintah pusat melalui Badan Pangan Nasional atau Bapanas.
8: Semua dari Bulog ya. Alhamdulillah hari ini kita melaksanakan launching penyaluran perdana bantuan pangan alokasi Juli atau September 2026 di Kelurahan Ketanggi, Kecamatan Ngawi bersama dengan Bapak Bupati Ngawi. Alhamdulillah Bapak sudah bisa menyalurkan secara langsung dan simbolis kepada masyarakat penerima bantuan pangan. Untuk penerima bantuan pangan sendiri di Kabupaten Ngawi, di periode ini adalah 167.506 penerima bantuan pangan. Jadi nantinya masing-masing penerima bantuan pangan akan menerima 10 kg per alokasinya. Jadi pada saat pembagian, penerima bantuan pangan akan menerima langsung 30 kg beras.
7: Menariknya, Ngawi menjadi salah satu daerah yang justru mengalami penambahan penerimaan di tengah adanya pengurangan jumlah KPM di beberapa wilayah lain. Penyaluran bantuan kali ini mencakup alokasi selama 3 bulan sekaligus, yakni Juli, Agustus, dan September 2026. Setiap keluarga memperoleh jatah 10 kg beras setiap bulan atau total 30 kg untuk keseluruhan periode. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bulog menyiapkan sebanyak 5.025.180 kg beras atau lebih dari 5.000 ton khusus bagi penerima bantuan pangan di Kabupaten Ngawi. Namun, terdapat perubahan dalam bentuk bantuan yang diterima masyarakat. Jika pada penyaluran sebelumnya bantuan pangan justru disertai minyak goreng, kali ini pemerintah hanya menyalurkan komoditas beras. Bulog Cabang Madiun menargetkan seluruh distribusi bantuan pangan di wilayah Kabupaten Ngawi dapat diselesaikan paling lambat pada September 2026 sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Dengan bertambahnya jumlah penerima, bantuan pangan tersebut diharapkan dapat menjangkau lebih banyak keluarga yang telah masuk dalam daftar penerima berdasarkan pemutakhiran data pemerintah pusat. Demikian dari Ngawi, Erlinda melaporkan. Kita kembali ke studio. Silakan.
2: Baik, terima kasih Erlinda, reporter dari Radio Bahana Ngawi. Berikutnya kita kembali menuju Lamongan. Sobat, Pemkab Lamongan pastikan bantuan sosial tepat sasaran dan merata. Selengkapnya kita sudah terhubung dengan reporter Radio Prameswara Lamongan, Shirley.
9: Baik sobat, pemerintah Kabupaten Lamongan terus memastikan penyaluran bantuan pangan berjalan tepat sasaran dan merata. Hal tersebut ditegaskan Bupati Lamongan Yuranar Effendi saat melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran bantuan pangan alokasi di Desa Sidokumpul dan Desa Made, Kecamatan Lamongan. Secara simbolis, Bupati yang akrab disapa Pak Ayas ini menyerahkan bantuan pangan kepada keluarga penerima manfaat atau KPM di Balai Desa Sidokumpul dan Balai Desa Made. Dan dari masing-masing KPM akan menerima 30 kg beras untuk alokasi 3 bulan. Demikian, penyaluran bantuan pangan di 3 desa tersebut mencapai 1.460 KPM atau 43.830 kg beras. Secara keseluruhan, bantuan pangan periode Juli, Agustus, dan September 2020 2026 di Kabupaten Lamongan menyasar 179.868 KPM dengan total bantuan mencapai 5.390.580 kg atau 5.390,58 ton beras. Sejalan dengan upaya menjaga ketahanan pangan pada kegiatan penyaluran bantuan pangan di lokasi yang berbeda, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengonsumsi dan mengelola makanan. Hal tersebut dilakukan melalui sosialisasi food loss dan food waste yang terus digencarkan pemerintah Kabupaten Lamongan. Masyarakat juga diimbau untuk mengurangi pemborosan pangan, mulai dari mengambil makanan secukupnya, mengolah pangan secara bijak, hingga memanfaatkan makanan agar tidak berakhir menjadi limbah. Hal tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya menjaga lingkungan dari dampak limbah pangan. Demikian informasi dari saya, Sherly Lamongan mengabarkan. Kembali ke studio, silakan.
2: Baik, terima kasih Sherly, reporter dari Radio Prameswara Lamongan.
10: Demikian tadi, baru saja Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Siaran ini dapat Anda simak setiap hari Senin sampai dengan Jumat. Saya Fatur bersama tim redaksi bertugas mengucapkan sampai jumpa.
1: Demikian tadi, telah Anda ikuti Lintas Informasi Pramesnet. Informasi ini dapat Anda simak di 103,9 FM Prameswara Lamongan, 104,5 FM Bahana Ngawi, 90,6 Rasi Magetan, dan 97,8 FM Radio Ronggohati Lamongan.

0: saatnya Anda menikmati ngopi senja.
1: Sekretaris 4,5 FM Bana Radio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi Sobat Bana di sore hari ini di ajang ngopi senja. Tetap semangat, awali bulan September dengan keceriaan dan kesuksesan. Seperti itu ya. Oke, sepanjang 2 jam dari jam 4 hingga jam 6 petang Sobat Bana, kita akan hadir dengan tembang-tembang yang mungkin bisa membuat Sobat Bana lebih bergembira ria ya. Ini kita mengambil tema Welcome September, bulan baru, semangat baru. Kita tunggu di 085-6345-4545.

0: Guys, guys, itu Mohan ya?
1: Hai guys.
2: Ya ampun, dia kesini loh.
0: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
2: Iya bener.
0: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
0: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: paket siaran istimewa ini. Klik bit.ly/expressradio untuk download kalau belum punya aplikasinya. Express Visual Radio.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sahabat Bahana, memang September datang. Agustus sudah kita lewati dengan segala cerita. Seruannya, perjuangan dan mungkin juga beberapa target yang belum sempat tercapai. Tapi tidak apa-apa Sahabat Bahana, karena datangnya bulan baru, berarti kita punya kesempatan baru untuk mencoba lagi. Come September. Kita tunggu. Ini Sobat Bahana di 0856345445. Welcome September, bulan baru, semangat baru. Tetap kompak.

0: Pak, mbok pisan-pisan Ibu Ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
1: Sabar to Bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
0: Alah, awan-awan nglindur hadiah mobil teko Hong Kong.
1: Loh, Ibu lali to. Bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho Bu. Hadiah langsungnya tanpa diundi.
0: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi. Berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik, dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan S. Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749-778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Bank UMKM Jawa Timur, cepat, mudah, murah.
3: 104,5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
4: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
5: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
4: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
5: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
4: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
5: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
6: Aku Viva, murni sehat alami.
3: Tepat pukul 16.30 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

0: Press News.
1: 105,5 FM Bahana Radio Sahabat Bahana. Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad menyampaikan informasi intelijen bahwa perekrutan 8 warga negara Indonesia menjadi tentara bayaran di Rusia dilakukan lewat negara lain. Yang dilansir kompas.com untuk saudara ini, Dasko sebut BNI jadi tentara bayaran Rusia via lowongan pengamanan dan admin. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.
1: Masih dari Trunojoyo 119 Ngawi, Sobat Bana bersama saya OO Bana. Ya, tetap kompak selalu. Ada Mas Asis ya. Salamnya untuk semua yang lagi dengerin. Oke, Sobat Bana. Bulan baru harus selalu dimulai dengan target yang besar. Bisa dari hal yang sederhana, bangun lebih pagi, lebih rajin menabung, mengurangi kebiasaan buruk, lebih dekat dengan keluarga, lebih fokus bekerja, atau mulai mengerjakan sesuatu yang selama ini cuma ada di dalam rencana. Jangan terlalu sibuk bandingkan perjalanan kita dengan orang lain. Setiap orang punya waktunya masing-masing. Yang penting, September ini kita bergerak sedikit lebih maju dibanding bulan sebelumnya. Kita tunggu di 0856345-4545 untuk Sobat Bana dengan tema Welcome September, bulan baru, semangat baru.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro. Toko Indra Mandala utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro. Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
8: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
9: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
10: Halo.
9: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
10: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
9: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
10: Mau.
9: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
10: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
9: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya.
10: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
11: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
10: Nutrisi langkahku.
9: Nutrisikan hariku. Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa 3.000.

104,5 FM Bana Radio, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi. Sama saya Obana ya. Ada Mas Alek, terima kasih banget. Sudah 44 menit lepas dari pukul 4 sore. Terima kasih banget. Dari Nadi Bindeng ya. Target saya sederhana, Mas Ob, bulan ini mau lebih rajin nabung, meskipun sedikit gak masalah ya. Nabung untuk hari tua, untuk masa depan kita semuanya. Karena menabung itu gak harus langsung banyak, yang penting konsisten, sedikit demi sedikit, kalau dilakukan rutin lama-lama menjadi banyak ya. Terima kasih, kita tunggu SMS yang lain sobat Buana ya, dengan tema Welcome September, bulan baru, semangat baru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua mau.

0: taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam spesial looks and tastes beyond good. Dari Wings Food.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
3: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bahana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.

Masih dari Truno Jaya 119 Ngawi, saudara bersama saya Obana. Dan tentunya terima kasih juga ada Mas Caca di Ngawi. Ini saya Mas O. Ini. Oh ya. Anggapannya semoga September penuh kejutan baik yang penting semoga September penuh kejutan baik yang penting tetap semangat dan jangan menyerah. Kita nggak pernah tahu kejutan baik apa yang sudah menunggu di bulan September. Yang penting tetap jalan, tetap semangat dan jangan mudah menyerah. Bisa jadi kabar baik yang kita tunggu justru datang setelah kita melewati hari-hari yang berat.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat price sensitive, maunya cari yang murah pokoknya. Di situ tantangannya, tapi kita membawa value kopi sehat tanpa diabetes dan juga kopi kami aman di lambung. Selain itu, untuk perizinan, saat ini lagi berjuang untuk mendapatkan HACCP dan SNI. Legalitas ini juga sangat berpengaruh di dalam meraih pasar Indonesia dan luar negeri. Kalau untuk kemasan, itu memang sangat berperan penting. Kemasan itu adalah your silent marketing. Bagaimana kami mempresentkan kemasan kami itu secara premium look. Kemudian untuk era konsumen luar negeri memang masih, kita memang suka yang manis ini dan itu. Iya, oke. Okay. Cuman kita memang membidik pasar yang mereka memperhatikan kesehatan dalam cara mereka mengonsumsi kopi.
1: Mengekspor produk bukan sekedar mengirim barang, melainkan mengirim nilai. Selama pengusaha kecil masih harus bertarung sendirian mengurus legalitas hingga kemasan penunjang, jargon UMKM naik kelas hanyalah ilusi. Mereka tidak butuh tepuk tangan dari pinggir lapangan. Mereka butuh negara yang meratakan jalan terjal menuju pasar dunia.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim. Disiarkan di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.

0: Biduan sudah Mbak Vita.
1: 104,5 FM Bana Radio tetap. Aja ngopi senja ya. Ada Sinta-Sinta. 7 biduan ya. Itulah butuh kesabaran Sobat Bana. Jangan sampai cemburu karena sebagai apa ini? Suami orang seniman apalagi penyanyi ya. Tetap dituntut sabar. Ya Caca di Ngawi. Oh. Udah ya. Hendra di Kedunggalar, selamat sore, terima kasih sudah bergabung ya diajak ngopi senja. Tetap semangat seperti hari-hari kemarin. September waktunya gas lagi. Target yang belum tercapai jangan ditinggalkan. Oke, target yang belum tercapai bukan berarti gagal Sobat Bana, mungkin memang belum waktunya. Dan September kita coba lagi, evaluasi apa yang kurang, lalu gas dengan cara yang lebih baik. Yang penting jangan berhenti di tengah jalan. Semangat terus. Ini Mas Hendra ya, target boleh tercapai, tapi perjuangan jangan sampai berhenti. Kita tunggu di 0856345 4545 di Sobat Bana dengan tema Welcome September, bulan baru, semangat baru.

0: ayo kita sama cara ini kalau kamu udah jauh cukup barang
1: betul dong sayang
0: ya.
1: Kenapa tekan gini? Anak urusan apa nih?
0: Kenapa ini? Nanti berkata lanang aku tak ngomong saya pernah ngomong. Masih ada apa ini? Orang urusan itu. Aku mau ngulang. Nek aku besok nangis loro hati mergobong lio. Aku bakal leleng rasanya loro. Aku sih gak rasa kesak. Matur nuwun. Aku pamit.
1: Aku gak butuh. Aku iso bahagia tanpa kowe.
0: Set. Pas. Boa!

0: Sebenernya bahagia itu sederhana. Menurut aku kan rokok itu gak enak ya.
1: Wish, rasa gak gas aku. Aku sangat tangan, last tepuk tangan. Duit, rambut, terus no. Terus siji banget ya, Mak.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo wit-witan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mong 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luweh mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Sumber Subur, Desa Tambak Romo, Ngeneng Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrek, Kedonggalar, Ngawi. Toko Sahabatani Utawi, Pak Yakin, Desa Pojok, Kwadungan, Ngawi.
4: Toko Kiwi, Sekolahan, Kedung Putri, Paron, Ngawi.
3: Toko Tani Agung, Jalan Raya Wali Kukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo, dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.
7: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
8: fresh banget rasanya.
7: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
7: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
10: Masih dari Trunojoyo 119 kami bersama saya Obana ya. Tetap kompak, terima kasih sudah bergabung. Ada Mbak Ras, halo apa kabar? Semoga bisa menjadikan teman di sore hari ini ya. Oke, terima kasih Mas Bayu di Gedung Galat ya. September harus lebih produktif, jangan kebanyakan rebahan. September jangan sampai cuma pindah kalender sobat Obana ya. Tapi kebiasaan masih sama, kurang rebahan, tambah gerakan, nggak perlu langsung melakukan hal besar, cukup mulai dari satu pekerjaan yang selama ini ditunda. Semoga September kita lebih produktif dan lebih banyak menghasilkan sesuatu yang positif. Semangat untuk Mas Bayu.

0: SBS News.
1: 104,5 FM Bahana Radio, Sobat Bahana TNI menyatakan telah menyalurkan 1,03 juta ton bantuan ke sejumlah wilayah berdampak gempa bumi magnitudo 7,7 di Nusa Tenggara Timur. Hingga hari Senin, bantuan tersebut didistribusikan dalam penanganan hari ke-17 pasca gempa. Dan yang dilansir Kompas.com untuk saudari ini, menurut Mabes TNI, distribusi dilakukan sesuai kebutuhan dan kondisi di masing-masing wilayah agar bantuan dapat menjangkau masyarakat yang membutuhkan. Demikian Flash News sore hari ini.
0: Flash News.

0: Guys, hah? Itu Mohan ya?
1: Hai guys.
0: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
0: Iya bener.
2: Spill dong.
1: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
0: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
1: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
0: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
1: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
2: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
1: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
0: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
2: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
1: Nih, gue bawain buat kalian Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

5 FM Bana Radio, baru saja kita kumandangkan saat maghrib untuk wilayah Ngawi dan sekitarnya. Mudah-mudahan ibadah Anda diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Masih bersama saya Obana, tetap kompak selalu dengan mengambil tema Welcome September, bulan baru, semangat baru.

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini si Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Radio Informasi dan Hiburan.
1: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsfood. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
2: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
1: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
2: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
1: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
2: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
3: Aku Viva, murni, sehat, alami.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Bandar Radio. Sobat Banana, banyak kita harus berpisah dulu diajak ngopi senja ya. Edisi hari Selasa tanggal 1 September dengan bertema Welcome September, bulan baru, semangat baru. Terima kasih. Dari Trunojoyo 119 Ngawi, saya Obana pamit mundur. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

4,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Sobat Bahana. Berjumpa lagi barengan sama Cindy di ajang Ngopi Santai. Dan pastinya Sobat Bahana sampai nanti jam 8 malam ya. Cindy bakal nemenin kamu terus dengan informasi melepas aktivitas kamu. Edisi hari apa nih? Hari Selasa ya Sobat Bahana, 1 September. Nah, Sobat Bahana, tema kita di malam hari ini, welcome September, bulan baru, semangat baru. Pastinya dengan adanya bulan baru di September ini Sobat Bahana, ini juga bisa menjadi kesempatan sendiri untuk memulai sesuatu yang baru, new chapter. Nah, ada banyak target, harapan, kemudian juga kebiasaan yang mungkin Sobat Bahana ingin bangun gitu ya selama 1 bulan ke depan gitu ya. Nah, kalau ngomongin new chapter atau new month ya, pastinya di bulan awal gitu ya, di bulan baru gitu ya, itu pasti seliweran resolusi gitu ya, yang realistis deh, yang tidak bisa, yang tidak berhenti sebagai wacana. Nah, mungkin dari Sobat Bahana gitu ya, bisa share opini kamu, apa yang paling kamu harapkan di bulan September ini. Langsung aja share opini kamu di 0856345445. Ataupun di sosial media kita di Facebook, TikTok, Instagram di @bahanangawi. Dan sebetulnya juga bisa bergabung melalui visual kita lewat aplikasi SBS Radio maupun live streaming di www.bahanangawi.com.

0: Tebak-tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.

0: nengkis-nengkis aku.
1: Nengkis-nengkis, leren sih mas.
0: Ya.
1: Iya. Ya. Pesat-pesat
0: kurang mas. Ronde loh gitu.
1: Boh. Apone loh mas kui.
0: Rondone.
1: Iya.
0: Ya kue genten sing ngangkat ke ya.
1: Genti aku?
0: Ya angkat.
1: Tak angkat nih ya mas.
0: Ya angkat
1: nih. Sampean neng di?
0: Neng burimu.
1: Oh neng burimu. Ya. Iya. Siap? Siap oke.
0: Siap.
1: Siap. Ayo mas.

0: ましょう。
1: Halo Mbak Lupita, lagi apa nih? Fokus banget sih. Mbak Lupita,
2: ada apa? Aku lagi nonton video ini loh.
1: Nonton video apa sih Mbak? Asik banget kayaknya.
2: Nonton radio, tapi kan sekarang udah ada visualnya.
1: Iya
2: kan?
1: Dari
2: Bahana,
1: melalui
2: Xpress Radio.
1: Oh, Xpress Radio. Xpress Radio itu apa sih Mbak?
2: Itu aplikasi yang ada di Play Store. Kita ketik Xpress Radio, terus nanti cari yang tulisannya warna biru. Setelah berhasil di download, kita klik logonya Radio Pan FM Ngawi. Kan ada banyak beberapa macam radio ya. Jangan lupa nonton Radio Bahana melalui Xpress Radio, radio visual pertama di Kota Ngawi.

104,5 FM Bahana Radio. Sobat Bahana, kita kembali lagi di ajang Ngopi Santai di sesi yang pertama. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy gak cuman pengen Sobat Bahana share opini aja, tapi Cindy juga pengen Sobat Bahana nih bergabung ngobrol-ngobrol barengan sama Cindy di 085 0856 3454545 gitu ya. Dan pastinya sebelumnya di malam hari ini sudah bergabung ada Kak Ria. Halo, selamat malam. Terus kemudian juga ada Kak Nisa nih yang ada di Wali Kukun. Terima kasih. Kemudian juga di sini ada Kak Fian. Thank you banget yang ada di Paron. Terus kemudian juga nih ada Kak Diana nih yang ada di Beran. Thank you banget udah bergabung barengan sama Cindy ya. Dan pastinya sebetulnya semuanya di malam hari ini tetap bergabung terus barengan sama Cindy sama nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Ngopi Santai.

0: Untuk Anda yang ingin melihat visual Radio Bana FM Ngawi, Anda cukup mendownload aplikasi X-Space Radio. Caranya gampang sekali. Pertama-tama, silakan Anda menuju ke Play Store. Kemudian, Anda bisa ketik dalam pencarian yaitu X-Space Radio yang berlogo puzzle dan berwarna biru. Setelah itu, silakan klik install pada layar smartphone Anda. Tunggu beberapa saat agar X-Space terdownload dan terinstall dengan sempurna. Lalu, klik buka pada aplikasi X-Space Radio dan silakan pilih Radio Bahana FM Ngawi untuk menjadi satu-satunya radio hiburan hari-hari Anda.
1: ...104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Nampaknya kita harus mengakhiri sesi pertama dulu, nanti kita ketemu lagi di sesi yang kedua. Jadi barengan sama Cindy terus ya, di ajang ngopi santai.
2: Mas, kamu benar kan memiliki tahun ini?
3: Tentu saja sayang. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
2: Tapi, mas kawinmu apa?
3: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi milik kalian.
2: Benar, Mas?
3: Tentu, sayang.
2: Janji? Hati ya, Mas.
3: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
2: sayang. Benar, Mas?
3: Tentu saja.
2: Makasih, ya.
4: Apa-apa dan lagi? Mana kau yang buriku?
2: Kurang ya, Mas. Aku raksih do milih kue. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh gen, luweh gen, luweh suki, luweh timbang kowe. Timbang kowe.
4: Ayo Mas. Awas kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
5: Bos.
4: Yo, budal. Let's go.

104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana. Seorang pria beristri di Sidoarjo yang berumur 25 tahun Sobat Bahana diduga menipu perempuan yang dikenalnya melalui sosial media dengan modus mengajak kencan. Sobat Bahana dikutip dari Detik Jatim, alih-alih mengajak korban jalan-jalan Sobat Bahana, EW justru diduga merampas handphone dan juga uang dari korban setelah memukul kepalanya menggunakan kunci roda. Demikian sekilas informasi 104,5 FM Bahana Radio.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi iku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, dirusuhe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwih apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu digelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Nurul Falah Pak Kajimat Desa Sumber Kradenan Bloro. Toko Buana Tani utawi Mas Wito Menden Rejo Kradenan Bloro.
4: Toko Udin Pojo Batu Sambung Bloro.
3: Toko Gudang Polowijo Pak Maksum Simpang Tigo Kalimojo Margomulyo Bojonegoro.
4: Toko Sri Tani Nganti Ngerau Bojonegoro.
5: Uki Sumadio datang toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bahana, masih dari Trunojoyo 119 Ngawi barengan sama Cindy ya Sobat Bahana di ajang ngopi santai di sesi yang kedua. Dan pastinya Sobat Bahana semuanya di malam hari ini, Cindy ingetin lagi gitu ya, tema kita di malam hari ini Sobat Bahana, welcome September ya, bulan baru, semangat baru. Nah Sobat Bahana, ada kebiasaan baru yang ingin kamu mulai bulan ini atau enggak nih? Mungkin pengen memulai untuk olahraga gitu ya, memulai untuk kebiasaan-kebiasaan yang positif gitu ya, memulai at least memulai untuk tidur malam lebih cepat gitu ya, atau ada berbagai kegiatan gitu ya yang mungkin Sobat Bahana pengen lakuin di bulan ini. Bisa banget nih share opini kamu di 085-6345-4545. Dan pastinya Sobat Bahana, Cindy masih tungguin sampai nanti jam 8 malam ya. Jadi tetap stay tune aja di ajang Kopi Santai.
1: Hey, what's good?
2: Hey, beautiful.
3: Oh, so
2: I apologize if together. I know I fucked up.
3: I just hope that you spend more time when I call.

0: The mailbox is full and cannot accept any messages at this time. Goodbye.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh ya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare.

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin teh jus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya teh jus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau teh jus? Mau.
0: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
2: Aku mau teh jus lemon.
3: Kalau aku mau teh jus madu.
2: Aku gula batu.
3: Mau melati.
2: Aku lapar.
0: Oh siap, teh jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
4: Dari Wings Food.
5: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
6: Fresh banget rasanya.
5: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak.

0: 104,5 FM Bahana Radio Sobat Bana. Nampaknya kita harus berpisah dulu karena Sidi udah nemenin Sobat Bana selama 2 jam. Saatnya Sidi pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaannya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Royal Music.

Radio Informasi dan Hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Gabah kok asile sithik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudhun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginakke.
1: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
0: Walah, panene mudhun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeg to bune?
1: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise ki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
0: NPK tablet KCC Astro kelas C, repot wiwitane, manis pungkasane.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Sumber Tani, Jalan Raya Banyu Asin, RT 4 RW 3 Karanganyar Ngawi. Toko Murah Rezeki, Ring Road Plosorejo, Kandangan Ngawi.
4: Toko Berkah Abadi, utawi Pak Widodo, Puntuk Gentong, Paron, Ngawi.
5: Toko Mas Abdul Rohmanto, Singget, Dumplengan, Pitu, Ngawi.
6: Toko Mitra Tani, utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
7: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
8: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.

0: tebak milku. Oke, kita langsung ke penelpon pertama.
1: Halo.
0: Halo. Apa bedanya sapi Belgia dan kamu kalau dikasih susu milku?
1: Kalau sapi Belgia bunyinya mooooooo.
0: Nah, kalau kamu dikasih susu milku?
1: Mau.
0: Wah, kalau kamu suka susu milku rasa apa nih?
1: Kalau aku paling suka yang rasa coklat premium. Adekku suka yang rasa stroberi. Tapi dua-duanya enak banget.
0: Wah, kayaknya susu milku enak banget ya?
1: Iya dong, kata mamaku, karena milku itu susu Belgia.
2: Betul itu, susu milku baru, komplit sama 4 mineral, 5 vitamin, dan 25% kalsium harian.
1: Nutrisi langkahku.
0: Cobain sekarang, harga retail Pulau Jawa Rp3.000.
3: Milku susu Belgia ku.
4: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah Sobat Bahana, sekarang lagi ramai banget tren yang namanya quiet luxury atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya, terus?
1: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang,
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy. Wingscare.
3: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri, jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.
1: Pak, mbok pisan-pisan ibu ki diajak mlaku-mlaku lho, piknik ngono orang duwe lain yang omah.
2: Sabar to bu, engko nek bapak wis oleh hadiah mobil.
1: Alah, awan-awan ngelindur hadiah mobil teko Hong Kong.
2: Loh, ibu lali to, bapak kan nabung neng si kemas Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur. Saiki ngono lagi ono gebyar hadiah tabungan si kemas lho bu, hadiah langsungnya tanpa diundi.
3: Gebyar hadiah tabungan si kemas hadiah langsung tanpa diundi berupa mobil, sepeda motor, HP, perhiasan emas, barang elektronik dan masih banyak hadiah menarik lainnya. Buruan nabung di Bank BPR Jatim, Bank UMKM Jawa Timur, Kancap Ngawi, Jalan Es Parman 8 atau depan PDAM, telepon 749778 atau kantor kas terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
4: Bank UMKM Jawa Timur. Cepat, mudah, murah.
5: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
7: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
8: mau dong. Taste good.
5: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Give Oil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Give White Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Give White Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: weekend.
1: Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai.

0: Eh, ditukoni mbake kuwi lho.
1: Eh, niat kerja ora to? Anggrono wedokan ayu langsung domblong. Dem.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
3: Guys, itu Mohan ya?
4: Hai guys.
3: Ya ampun, dia kesini loh.
5: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
3: Iya bener.
5: Spill dong.
4: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
3: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
4: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
3: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
4: Nah, soalnya aman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. Makin ready buat aktivitas seharian.
5: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
4: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
3: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
5: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
4: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.

0: Ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging asile tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampe 9 sasi kanggo wiwitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lah nek kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampe 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Lah terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampe 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50 sampe 70% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko sahabat Mas Matori, Pasar Mbadong, Gedong Sari, Kecamatan Banjar Jombloro.
4: Toko Indra Mandala, utawi Pak Jono, Guaran, Gabusan, Jati, Bloro.
3: Toko Mandiri Tani, Pilang, Randu Blatung, Bloro.
5: Toko Ude Muncul, Jalan Raya Randu Blatung nomor 77, Desa Randu Blatung, Kecamatan Randu Blatung, Blora.
6: Toko Rahmat Tani, utawi Pak Ahmad Rifai, Desa Ngambon, Kecamatan Ngambon, Bojonegoro.
7: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
8: Halo-halo Sobat Bahana, sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?

0: Yeah.
1: Gabai kok asile sidik banget to. Akeh sing gabuk, panene mudun, padahal pupuk tabur ya wis akeh sing tak ginake.
2: Hah, ya mesti wae, Pak. Yen tabur ki gampang keli karo banyu utawa ngabar munggah langit ki lho.
1: Walah, panene mudun. Lah kudu nganggo apa supaya luwih ajeb to bune?
2: Gunakno NPK tablet kelas C wae, Pak. Pancen kudu didelepke. Rada repot nanging luwih ampuh. Nutrisine ki tahan 3-4 sasi, cocok banget kanggo parining sawah tergenang. Dosise iki mung 50-70% saka tabur. Gabah luweh isi, panen luweh rata, Pak.
1: NPK tablet KCC Astro kelas C. Repot wiwitane, manis pungkasane.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
4: Toko Mitra Tani, Pak Samuel, Pasar Jepon, Bluro.
5: Toko Mandiri Tani, utawi Pak Darman, Kodoan, Kunduran, Bluro.
6: Toko Mas Deni, Sambong Rejo, Sambong, Bluro.
7: Toko Pak Kasiat, Becok, Sumberjo, Margomulyo, Bojonegoro.
8: Toko Sumber Tani utawi Mas Arif Sumber Agung Ngerau Bojonegoro.
9: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
10: Halo Sobat Wahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tijus nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
1: Mau tijus? Mau, mau, mau, mau.
0: Hehehe, tenang.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
3: Enak.
2: Mau dong.
3: Teh jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas enaknya minum teh jus.
2: Ah.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya nggak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.

Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat, buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

0: Spektrum Radio Jatim, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Di atas kertas, 9 juta UMKM Jawa Timur dipuja sebagai pahlawan ekonomi. Namun, ketika mantra Go Global dikumandangkan, realitas di lantai produksi seringkali bercerita lain. Ini bukan sekedar angka statistik di meja birokrat, melainkan pertaruhan hidup mati perintis usaha. Kenyataan pahit itu dihadapi Lydia Silvi di Surabaya. Memulai langkah pada tahun 2020, Lydia melahirkan Coffeeku. Keputusannya membidik pasar ekspor bukan lahir dari ambisi gagah-gagahan, melainkan strategi bertahan hidup dari seorang penyintas diabetes. Ia meracik kopi premium tanpa gula di tengah pasar domestik yang terlampau sensitif terhadap harga murah dan abai pada kualitas kesehatan.
2: Waktu itu belum banyak orang yang main marketplace di tahun 2020 mungkin ya. Nah, dari situ itu ternyata produk yang diminati kopi instan. Akhirnya ya sudah, kita fokus aja. Perjalanan kita sampai ke menembus pasar luar negeri. Impian saya tuh ingin memperkenalkan bahwa kopi Indonesia ini kopi yang sangat spesial. Dari segi rasanya pun spesial. Dari segi macamnya pun juga spesial. Dan kemudian saya juga ingin menyebarluaskan bahwa minum kopi yang benar itu adalah kopi yang tanpa gula semestinya. Jadi supaya khasiat kopi itu banyak dirasakan oleh orang-orang. Didasari juga karena saya sendiri seorang penderita diabetes ya. Jadi saya itu bikin kopi sendiri yang bisa saya minum. Saya racik-racik sendiri seperti kopi cappuccino tanpa gula. Terus saya mengembangkan rasa-rasa. Ada almond latte, ada hazelnut latte, ada caramel latte, seperti itu Kak. Dari situ saya memupuk value di produk saya, bahwa saya memperkenalkan untuk ngopi tanpa diabetes. Pokoknya ngopi harus sehat, ngopi harus sehat, sedikit demi sedikit dikenal orang. Sampai akhirnya ternyata permintaan di luar negeri kopi yang tanpa gula itu tinggi sekali, karena banyak negara yang memperhatikan kesehatan ya, seperti Malaysia. Saat ini kita sedang penjajakan dengan buyer Jordania dan Hong Kong. Titik balik berani membidik pasar global karena kita penjualan di dalam negeri sudah lumayan bagus ya lewat marketplace. Artinya produk kita diterima dulu di pasar dalam negeri.
1: Namun mengetuk pintu Hong Kong atau Timur Tengah menuntut ongkos yang berdarah-darah. Di luar negeri cita rasa hanyalah syarat dasar. Dinding pembatas sesungguhnya adalah gunung birokrasi dan standarisasi internasional. Tanpa sokongan korporatisasi yang ramah, pengusaha kecil seperti Lydia dipaksa mendaki gunung regulasi ini dengan tangan telanjang.
2: Kita kan termasuk UMKM ya, dan memakai ingredient kita atau komposisi kita itu dari bahan-bahan yang berkualitas. Nah, sedangkan pasar Indonesia itu sangat...
3: Tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, Anda masih bersama kami di 104,5 FM Bahana Radio.

informasi dan hiburan. Saatnya Anda menikmati Ngopi Santai

Sebuah dendang indah yang layak untuk dinikmati di hari ceria ini.

0: aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutacinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
2: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: ini panenku kok kerep ora maksimal. Pupuk tabur wis tak gunake akeh, nanging hasilnya tetep sithik. Krungu-krungu ana pupuk tablet, bener ta?
1: Yo Pak, bener. Saiki wis ana NPK tablet sing telung jenis, yaiku kelas A, B lan C.
0: Bedane piye wae, Bu?
1: Kelas A tahan 8 sampai 9 sasi kanggo bibitan keras kaya to klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat.
0: Lan kelas B?
1: Sing kelas B tahan 6 sampai 7 sasi kanggo tanduran perdu tahunan kaya to kopi, teh, lada, vanili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang.
0: Nah, terus nek kelas C?
1: Sing kelas C tahan 3 sampai 4 sasi kanggo pari, jagung, sayuran lan tanduran semusim liyane. Kabeh ora perlu pupuk dasar maneh, Pak. Lan aplikasine pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging dosise mung 50% saka tabur. Nutrisi metu ajek, panen luwih mesti.
0: NPK tablet KCC Astro. Kelas A, B, lan C. Repot ing ngarep, seneng ing nguri.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
3: toko sumber subur Desa Tambak Romo Geneng Ngawi, toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi, toko Sahabat Tani utawi Pak Yakin Desa Pojok Kwadungan Ngawi,
4: toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi,
3: toko Tani Agung, Jalan Raya Walikukun nomor 8, Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih niat dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
1: Pak, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane kok, Pak?
7: Sing tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
1: kuwi. Lah carane nganggo?
7: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek Bune.
1: Terus hasilnya apik tenan kok ora, Pak?
7: Iki wis tak delok jios tenan, Bune.
1: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro iki pancen oke ya, Pak?
4: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
3: toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi,
8: toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi,
4: toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi,
3: toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedung Prau Padas Ngawi, toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
5: Ugi Sumadyo datang toko-toko pertanian saklak panjenengan.

0: Nih, pupuk tabur kuwi kerep gawe rugi yo. Akeh sing keli utawa ngabar panen dadi ora nyenengke.
1: Yo mesti wae, Pak. Pupuk tabur sing ilang bisa nganti meh saperangan.
0: Oh, alah. Terus ana solusi sing luwih jamin?
1: Jelas ana, Pak. Kanthi wujud tablet lan didelepke. Dadi akeh pupuke kekunci, nutrisi metu setitik-setitik sak jene 3-4 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh, dosise cukup 50% saka tabur. Nutrisi ajek, panen luweh mesti, cocok kanggo jagung, brambang, lombok, lan sayuran.
0: NPK Tablet KCC Astro Class C. Repot ing ngarep, berkah ing mburi.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
3: Toko Pak Gianto, Desa Campur Asri, Karangjati, Ngawi. Toko Konco Tani, Wingking Kantor Desa Sambirejo Mantingan, Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani, Ring Road Plosorjo, Kandangan, Ngawi. Toko Abi Tani, Kedung Prawan, Gendingan, Widodaren, Ngawi. Toko Sumber Rezeki Pak Salam, Ketintang, Bakur, Sawahan, Madiun.
4: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
5: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversize shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?

0: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
1: fresh banget rasanya.
0: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
3: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
0: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan dari Wings Food.
4: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positive dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

melanjutkan hidup, mencari nafkah. Bergelut kita di tengah wabah, jaga diri, jaga jarak, sayangi

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nanggur pari, apa nanggur jagung, kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean ki nyuwun pirsa rahasiane
1: kok, Pak? Tenang to, Bu. Bapak ini wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Ini anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang. Lan mesti ndadekke asile mundak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae
0: kuwi. Lah carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tangguran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng.
2: Toko Pak Suradi Perapatan Samben Sidokerto Karangjati Ngawi. Toko Mitra Tani Jalan Ahmad Yani nomor 16 Munggut Padas Ngawi.
3: Toko Berkah Abadi utawi Pak Widodo Puntuk Gentong Paron Ngawi.
2: Toko Subur Makmur Dukuh Muguraya Desa Kedomprau Padas Ngawi. Toko Usaha Lancar Tani Ring Road Plosorjo Kandangan Ngawi.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tau gak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia? Adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

0: Ini dia, Aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
1: Bener banget, teknologi ini bikin Aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
0: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aku Viva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
1: Eh, nggak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aku Viva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
0: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aku Viva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
1: Aku Viva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aku Viva sekarang.
2: Aku Viva, murni, sehat, alami.
3: Hai Sobat Bahana, salah satu tren fashion yang lagi ramai banget dibahas tahun ini itu soal fast fashion dan dampaknya ke lingkungan. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang makin banyak orang yang sadar kalau tren baju yang cepat berganti bikin limbah tekstil makin parah. Bahkan, beberapa brand besar dunia lagi disorot karena produksi pakaian yang terlalu masif dan cepat dibuang setelah tren lewat. Makanya, di tahun ini mulai muncul tren baru. Orang lebih bangga nih pakai outfit lama yang di mix and match daripada beli terus tiap ada tren TikTok baru. Sekarang outfit repeat bukan hal memalukan lagi, malah dianggap lebih sadar dan stylish. Banyak juga nih anak muda yang mulai cari thrift atau second hand karena selain murah, modelnya unik dan gak pasaran Sobat Bahana.
4: Guys, itu Mohan ya?
5: Hai guys.
4: Ya ampun, dia kesini loh.
6: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
4: Iya benar.
6: Spill dong.
5: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
4: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
5: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
4: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
5: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
6: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
5: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
4: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
6: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
5: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
7: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Tajuk Bahana, membaca realita dari lapisan terdalam.
1: Sobat Bahana, 81 tahun Indonesia merdeka. Di bulan kemerdekaan ini, ada satu hal yang rasanya perlu kita renungkan bersama. Di saat sebagian dari kita merayakan kemerdekaan dengan bendera dan berbagai perayaan, saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur dan juga Kalimantan justru sedang menghadapi duka. Gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo mengguncang Flores pada 15 Agustus 2026. Hingga 21 Agustus ini, Sobat Bahana, BNPB mencatat 83 orang meninggal dunia dan lebih dari 110 ribu orang mengungsi. Bahkan masih ada gempa susulan yang terjadi. Di sisi lain, Kalimantan juga sedang menghadapi persoalan yang tidak kalah serius. Sepanjang Januari hingga Juli 2026, tercatat 34 ribu titik panas di Pulau Kalimantan dengan luas indikatif area karhutla mencapai 33 ribu hektar. Angka-angka ini bukan sekedar data. Di baliknya ada rumah yang rusak, ada keluarga yang kehilangan orang tercinta, ada masyarakat yang harus mengungsi, ada udara yang tercemar asap, dan ada hutan yang kehilangan kehidupan di dalamnya. Karena ketika hutan terbakar, yang hilang bukan hanya pepohonan. Habitat satwa ikut terancam, ekosistem rusak, dan keseimbangan alam yang selama ini menjaga kehidupan kita perlahan ikut hilang. Maka di usia Indonesia yang ke-81 ini, Sobat Bahana, mungkin kemerdekaan perlu kita maknai sedikit lebih dalam. Merdeka bukan hanya tentang bebas dari penjajahan. Merdeka juga berarti mampu menjaga tanah yang kita tinggali, menjaga hutan yang menjadi rumah bagi satwa, menjaga laut, udara, dan alam yang diwariskan kepada kita. Untuk saudara-saudara kita di NTT, mari kita terus kirimkan doa, dukungan, dan kepedulian. Dan untuk saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan, mari jangan biarkan persoalan karhutla hanya menjadi berita yang kita lihat hari ini, lalu kita lupakan besok. Bencana harus terus dikawal, pemulihan harus terus didukung, dan alam Indonesia harus terus dijaga. Karena Indonesia bukan hanya milik kita hari ini, Indonesia adalah titipan untuk generasi yang akan datang. Semoga kemerdekaan bukan hanya kita rayakan, tetapi juga kita jaga.
0: Terima kasih sudah bergabung di Tajuk Bahana. Tajuk boleh berganti, tapi suara kebenaran tidak pernah hening. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.
2: Halo-halo Sobat Bahana. Sekarang aku mau bahas soal tren fashion yang lagi ramai banget di tahun ini. Siapa tahu bisa jadi inspirasi untuk para Sobat Bahana yang suka mix and match outfit. Nah, Sobat Bahana, sekarang lagi rame banget tren yang namanya quiet luxury, atau gaya yang kelihatannya simpel tapi tetap elegan. Jadi nih, orang-orang itu mulai ninggalin outfit yang terlalu ramai, logo besar, dan beralih ke warna netral, cutting yang rapi, dan look yang clean. Tren ini naik banget gara-gara sosial media dan influencer fashion yang sekarang lebih suka tampil minimalis tapi mahal bulking. Yang menarik, tren ini bikin banyak orang sadar nih sobat, kalau tampil keren gak harus penuh brand mahal. Kadang kaos polos, celana fit, dan sepatu bersih aja udah bikin look kelihatan lebih nih ya dibanding outfit yang terlalu ramai. Nah, kalau Sobat Bahana gimana? Tertarik gak untuk nyobain tren fashion yang namanya quiet luxury ini?
3: Nih, panen kebun kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
4: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
3: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
4: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai senang sasi. Cukup ping pindho saben taun. Ora perlu pupuk dasar maneh, cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan, lan alpukat. Senajan negeri luweh larang, tapi dosisnya mung 50% saka tabur, Pak.
3: NPK Tablet KCC Astro. Kelas A, repot ing ngarep, Seneng ing mburi.
5: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng.
6: Toko Cik Fung, Kilen Pasar Merah, Mulyorejo Cepu.
7: Toko Sumber Tani,
8: Desa Sumber, Kradenan Bluro.
9: Toko Sri Mulyo, utawi Pak Samidi, Tanggel, Randu Blatung, Bluro.
10: Toko Ude Lestari Utomo, Jalan Raya Tahunan, Tahunan, Brumbung, Gabus, Grobogan.
11: Toko Pak Tohiron, Banjer, Ngerau, Bojonegoro.
12: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Papa, aku kok gumun karo Kang Marji. Saben nandur pari, apa nandur jagung kok mesti hasilnya iki melimpah, Pak? Mbok sampean iki nyuwun pirsa rahasiane kok
1: ngono, Pak? Tenang to, Bu. Bapak wingi wis takon karo Kang Marji. Rahasiane ternyata nganggo pupuk KCC Astro Tablet lan pupuk KCC Astro Cair spesial padi dan jagung. Mau ya wis dijelaske kok, Bu. Pupuk-pupuk kuwi apik kanggo pari lan jagung. Parine anti gabuk, anti hama, jagunge uga anti bule lan anti bogang, lan mesti ndadekke asile mundhak akeh mentes asile. Sejene kuwi kanti pupuk KCC tablet, ateges ora perlu nganggo pupuk dasar maneh, mung perlu aplikasi sepisan wae kok kuwi.
0: Lha carane nganggo?
1: Yen sing tablet carane didelepke ing lemah ing kiwa tengene tanduran, dene sing cair carane disemprotke ing godhonge. Tata cara jangkep bisa diwaca ning kemasan. Nek bune.
0: Terus hasilnya apik tenan ora, Pak?
1: Iki wis tak delok jios tenan bune.
0: Sok, Pak. Walah, nek ngono pupuk KCC Astro ki pancen oke ya, Pak?
1: Pupuk KCC Astro tablet lancair. Sumadyo dateng
2: toko Dewi Sri Tani utawi Pak Suwarno Tanjung Kedung Tuban Bloro.
3: Toko Bolotani utawi Pak Misbah Gondang Ngawen Bloro. Toko Reni Batako utawi Mas Reni Jalan Ngumbul Tegal Rejo Ngumbul Todanan Bloro.
4: Toko Pak Marno Piji Sumberjo Margomulyo Bojonegoro.
5: Toko Pak Heru Tanjung Tambak Rejo Bojonegoro. Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
6: Halo Sobat Bahana, tren fashion di tahun ini ada yang lagi rame banget dibahas, yaitu fashion genderless. Nah, maksudnya gimana tuh Sobat? Jadi, sekarang banyak brand mulai bikin outfit yang bisa dipakai siapa aja tanpa terlalu dibatasi. Ini buat cowok atau ini buat cewek. Oversized shirt, cargo pants, hoodie loose, sampai sneaker sekarang bisa dipakai lintas style. Anak muda juga makin berani eksplor nih Sobat, tanpa terlalu takut dinilai. Di satu sisi, ini bikin dunia fashion terasa lebih bebas, tapi di sisi lain juga memunculkan perdebatan di sosial media soal batas, tren, dan identitas. Nah, kalau menurut Sobat Bahana gimana nih? Setuju nggak kalau fashion genderless ini mulai dipakai oleh orang-orang di tahun ini? Apakah cocok atau enggak?
7: Kepada para penumpang, silahkan masuk.
8: Duh, rame banget. Jadi enak deh.
9: Itu Arya Mohan kan? Kok seger banget sih dia?
10: Misi mbak, saya duduk di sini ya.
9: Udah sopan, seger lagi. Kak Mohan ya? Lagi mules apa kan? Kok seger banget aromanya?
10: Oh, ini so fresh citrus baru mbak. Citrusnya nyegerin, asli lemon oil. Ada hot lock system, bikin angetnya awet, tahan lama. Yang nyegerin gini penting loh mbak buat ngilangin enek. Oles kapan aja, badan langsung seger.
9: Pantes enaknya langsung hilang. Fresh banget loh aromanya.
10: Iya dong, tinggal oles aja langsung

0: iki piye to, Bu? Tanduran kopi ku woy kok sithik banget, padahal pupuk tabur wis kerep tak gunake.
1: Ngopo yo? Yo mesti wae to, Pak. Yen pupuk tabur kuwi ancen cepet ilang, durung suwe wis entek, tanduran dadi kurang gizi.
0: Lah yo to, asile dadi ora ajek yo. Lah kudu nganggo apa to supaya luwe apik?
1: Gunakno wae NPK tablet kelas B. Pancen kudu didelepke, rada repot nanging nutrisine tahan nganti 6-7 sasi. Ora perlu pupuk dasar maneh. Wes to, cocok kanggo kopi, teh, lada, famili, kates, gedang, tebu, ketelo lan porang. Dosis iki mong 50-70% saka tabur, Pak. Wohe luweh padet, kualitas luweh apik, panen luweh ajek, regane uga luweh apik. Wes to, percaya karo Ibu.
0: NPK tablet KCC Astro kelas B. Repot wiwitane, untung sakwise.
2: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadio dateng.
3: Toko Avitani Pencol Randu Songo Greh Ngawi. Toko Abitani Sidowaya Jenggrek Kedonggalar Ngawi.
4: Toko Lestari Bungus Karang Asri Ngawi. Toko Kiwi Sekolahan Kedung Putri Paron Ngawi.
3: Toko Tani Agung Jalan Raya Walikukun nomor 8 Ngawi.
5: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sakcelak panjenengan.
6: Sobat Bahana, berita fashion lain yang lagi banyak banget dibahas itu soal pengaruh AI dan filter sosial media ke standar penampilan. Nah, kenapa itu bisa berpengaruh? Karena sekarang banyak orang jadi gampang insecure karena lihat outfit dan penampilan orang lain yang dilihat itu kayak sempurna gitu di internet. Padahal banyak foto udah diedit atau dipoles filter. Ini bikin tren fashion bukan cuma soal pakaian, tapi juga soal tekanan nih sobat. Buat selalu tampil perfect. Banyak psikolog bahkan mulai ngomong soal hubungan sosial media dengan rasa gak percaya diri di kalangan remaja. Makanya nih, sekarang mulai banyak kampanye body positif dan realistic fashion di internet supaya orang gak terlalu terobsesi sama standar online. Jadi sobat Bahana, tipsnya nih, kamu bisa jadi diri kamu sendiri dan jangan mengikuti tren yang ada di sosial media. Karena hidup orang lain belum tentu seindah hidupmu sendiri. Jadi fokuslah untuk menjalani hidupmu sendiri tanpa harus insecure dengan orang lain ya sobat.

Sobat Bahana, Sobat Bahana tahu nggak nih yang lagi rame banget tentang tren fashion di Indonesia adalah tren fashion lokal Indonesia yang mulai makin dilirik oleh banyak orang dan anak muda. Banyak brand lokal sekarang berkembang nih karena desainnya lebih relate sama style Gen Z. Mulai dari streetwear, casual clean look, sampai outfit vintage. Bahkan beberapa produk lokal mulai viral di luar negeri gara-gara kualitas dan desainnya dianggap gak kalah sama brand luar. Wah, ini juga makin banyak anak muda sering lebih bangga pakai produk lokal dibanding cuma ngejar brand luar negeri. Terus support brand lokal ya Sobat Bahana, beli fashion yang dibuat oleh masyarakat Indonesia kita sendiri.

Terima kasih. Anda sudah bergabung di Ngopi Santai.

0: Saatnya Anda menikmati ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.
1: Malaikat itu di apa? Malaikat itu kan yo duwe pikiran. Terus iblis yo duwe pikiran. Sing padha-padha pikiran niku ya rondo bener iblis pikirane to ya. Tapi nurute bener malaikat. Jadi umpama agama kanut pikiran ya bener iblis. Berbagai cara berpikir iblis iku Adam iku sangka lemah, aku sangka api, berarti keren aku. Nah, cara pikirane malaikat wis ora mikir bombol yo ndi dikongkon yo manut. Jadi agama ini sanat. Agama ini seorang lagi napa? Sanat. Sakjane cara tauhid ya keberatan, aku ana istilah betuwah ya keberatan. Wong betuwah maknane omahe Allah sing takok. Allah manggon ngirdi ning Ka'bah. Dadi kita harus ngikuti ulama, dikatakan betuwah itu nama penghormatan. Sesuatu itu mulia, maka disebut betuwah. Bukan berarti Allah nempat di situ. Mergo Allah ndak butuh napa tempat. Jadi itu kan jelimet mang. Lagi-lagi yang tahu itu ulama. Masjid ya dikatakan betuwo. Lah nek misale iki masjidé pangeran, malah nek mbok manani lucu. Masjidé pangeran. Berarti iki tempat sujudé pangeran. Nah, kacau kae. Tapi berhubung wong ora paham alhamdulillah demen-demen iki masjidé pangeran. Jajal manani bahasa Arab. Iki masjidé pangeran, maknane terjemah. Iki tempat kacau ibarat kayak bodoh di orang-orang naik kacau. Jadi kacau yang melalui anut ulama. Jadi darani baituwah dikatakan dalami Allah maknanya apa? Idofatut tashrif. Apa? Idofatut tashrif maknanya omah sing mulia sampai diistilahno dalami Allah. Kalau dalam ngaji-ngaji ulama itu agama ini dari awal unik. Allah melarang sujud kepada batu, tapi kita sholat itu madhab Ka'bah. Kemudian juga ada batu. Makanya kita harus menanamkan bahwa semua sujud itu lillahi ta'ala. Ya soal ada arah, ya penting arah. Nggak mau arah madhab segoro kidul, malah repot. Jadi arah itu mau dipakai kesepakatan untuk menunjukkan kalau kita muslim, arahnya sujud itu ke Ka'bah, tapi tetap sujud kita hanya lillahi ta'ala hanya karena Yahudi. Nanti Nabi nanti takut yang Yahudi Muhammad nak langit bumi itu sebenarnya hancur pas kiamat, terus manusia sing mati mulai ini Adam sementara ditakut nanti. Jadi kita nak takut ngono mirip so. Mirip Yahudi, nak mirip Sugera apa, nak mirip ngamure. Jadi agama ini selalu disoal pakai akal. Jadi agama tanpa akal ya iso berdiri, tapi kalau terlalu mbok akal itu ya repot. Ya makanya tadi itu pentingnya riwayat, seorang lagi pentingnya apa? Riwayat. Makanya cara Imam Malik itu enggak suka sama agama di logika itu enggak suka. Karena nanti orang yang punya logika terus merasa lebih punya otoritas terhadap apa? Agama. Yo sesuai ngono agama iku angel oleh rangno sampean ta agama kok. Sampeyan saiki tak bedheki Nabi Adam diusir kok ndi? Swarga. Terus swargane Nabi Adam saiki didakok ndi? Mergo swarga iku luase sak langit bumi. Lah nek iku saiki didakok ndi wong? Swarga lebih luas ketimbang langit. Kan enggak mungkin sesuatu yang luas diletakkan di yang akhirnya Mu'tazilah gak percaya anane swarga zaman Nabi Adam. Jadi swarga sing cerita Adam itu tidak sama dengan surga yang nanti arduhas sama watu wal ardu. Jari ahli sunnah ya sana dan yang di israroh pokoknya ada ya itu kan sama-sama. Nah, terus diterus nong depan ya sudah guys. Nah cara aku semua busik kok gampang nerangno nak isbarroh. Secara teori kan gitu, ora roh kok nerangno, nerangno sak use. Bro. Ya sudah, sampean bu swarga wae lagi wae. lagi nerang. No. Pas aku nerang, aku ada di suarga. Ya, seraket. Terus aku ada yang cangkem melek. Terus aku nerang, aku ada di kono. Ya, akhirnya kak. Apa cocokan seben? Aku tak nerang di suarga. Sing kono nerang di neraka. Aku roe neraka. Agama itu unik. Ya karena tadi apa ya? Dari awal agama ini di kaum yakilun, tapi akal yang berlebihan itu ya mengganggu agama. Ya sudah, makanya saya ulang lagi itu riwayat ya, sebagian ini apa? Riwayat. Inna hadzal idmatinun fangguru amman ta'khudu nadinakum. Agama ini ilmu, kemudian kamu harus dari sanad yang benar. Ya. Dari sanad yang apa? Dari sanad yang benar. Ya sudah, seperti itu. Mana itu kulon setuju model kayak sholat sunat safar tidak harus madhep kiblat terus. Jadi agama ini sudah unik. Misalnya gini ya, sholat fardu kan wajib madhep kiblat, tapi ada sholat yang nggak usah madhep kiblat, yaitu sunat safar. Misalnya orang di pesawat gini-gini. Karena guling-gulingan, nah, hakikatnya kiblat itu tidak fokus kita. Fokus kita namun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang agama, tapi lagi-lagi itu butuh riwayat. Seorang lagi butuh riwayat. Kalau nggak pakai riwayat, terus kayak Abu Nawas kabeh. Karena tadi Amerika, seorang lagi Amerika, itu kalau dibor pas New York itu kena Ka'bah. Lah logikanya kalau arahnya pas itu kan bebas arah. Berarti orang Amerika oleh sholat bebas. Tidak bisa seperti itu, ya yes, tetap anut konsensus ulama sana atau tradisi sana, kiblat itu ngambil arah mana, karena dia pas. Ya bumi yang ada arah itu secara akal kan hanya rubuk seperempat. Makanya kalau kamu belajar falak itu ada rubuk, lainnya itu sudah tidak ada arah. Misalnya bumi bulat bola, yang sama atas dikatakan sama-sama di atas. Ya kadarnya hanya seperempat, lainnya itu sudah dikatakan samping. Makanya seperti Denmark itu ada daerah yang siang itu sampai 3 bulan entah berapa siklus sekian puluh tahun. Ada yang lebih lama siangnya sampai 18 jam kalau di Eropa kadang puasa itu sampai 18 jam. Ada yang selalu enggak kena matahari kayak kutub utara, kutub selatan. Nah, makanya kalau misalnya sholat itu ngikuti apa? Kalau ngikuti matahari, orang kutub sholatnya hanya maghrib, isya, subuh. Gak wajib poso, orang tahu ono rino misalnya. Ya, tidak bisa seperti itu. Jadi kalau nuruti logika, kan terus berdebat terus. Tapi kalau nuruti rasa sebagai hamba, orang kutub butuh sujud sama Allah, orang kutub butuh loyal sama Allah dengan memperlakukan puas. Ya sudah, akhirnya kita harus puasa. Nah, lalu kalau ukurannya matahari, mereka tidak punya matahari. Memangnya puasa itu penyebabnya wujudnya matahari apa penyebabnya loyalitas sama Allah Subhanahu wa taala? Loyalitas. Kalau penyebabnya matahari ya berarti kalau enggak ada matahari enggak usah apa? Tidak usah seperti itu cara berpikir, makanya ngikuti ulama. Karena ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Ya seorang lagi ulama yang tahu tradisinya Allah dan Rasul. Meskipun ya kadang saya enak dhewe ulama. Mergo ya kadang ya mau kula bolak-balik ngomong. Enggak diterangno mbek cangkem elek ora paham-paham. Makanya masyhur itu ada kiai di debat sama orang rontok PKI. Pak Kiai, kalau setan dari api masuk api kan biasa. Terus susahnya apa? Mau materinya dari api itu. Kiai ku mek lemah, sawurna raine. Loro, Cung. Nggih sakit. Jare wong kok lemah, kena lemah kok loro. Karena wis ra kena diterangno. Manusia materinya kan dari tanah, berarti kena dipendem urip-uripan. Piye ya? Ya loro ya. Lah iya jare kok lemah kok dipendem ning lemah kok. Karena dijelaskan pakai lisan yang baik, gak paham-paham. Sebenarnya kita ini ingin selalu baik, tapi ada orang-orang diterangkan cara baik-baik itu. Kayak misalnya ada wong kondo, Gus kula nu bojo kula cerewet ngene-ngene, tapi kula pegat dicereweti bojo mbek diarani dodo loro ndi. Ngoloro darane dudu isen. Kowe payu rabi dicereweti, ambek ra payu rabi jomblo, sakit mana? Sakit di status kan jomblo. Malah kena dicereweti sabar prestasi baru. Mesti wong diwulak-walik. Lan jare sekolah tak malah ulah seneng mbek Imam Syafi'i. Kowe dirasani wong ning ngarepmu, diomongi, ambek dirasani sereng ndi? Seneng dirasani cara kowe. Jare Imam Syafi'i bukti ke wibawa, bukti ini ngomong ning ngarepmu ra wani. Jadi Imam Syafi'i itu rilak urip. Ya Aba Abdillah, orang yang tadi muji-muji jenengan itu kalau di luar maki-maki jenengan. Jadi alhamdulillah, kok bisa itu kan bukti pengkhianatan. Berarti saya wibawa, di depan saya enggak berani itu. Wong iku sowan Imam Syafi'i, ya cium tangan ya hormat. Tapi setelah di luar menghujat. Sehingga cerita dilaporkan ke Imam Syafi'i. Orang yang tadi nyium tangannya jenengan itu di luar ngerasani jenengan. Jadi Imam Syafi'i, alhamdulillah berarti aku wibawa, mendengar kurawani. Ya dianggap enteng saja. Terus ada orang misoi Ja'far Shadiq. Sayyid Ja'far Shadiq itu Sayyid putune Nabi, orangnya soleh alim, gurunya Abu Hanifah. Di antaranya gurunya Abu Hanifah itu Sayyid Ja'far Shadiq. Itu kalau dihujat orang dia omongin ini, dimaki-maki. Sampai ke rumah, pas mau masuk rumah, kamu masih ingin maki-maki saya? Iya, tak tunggu sampai selesai. Setelah selesai sudah, sampun, sudah. Masih emosi orang, sudah. Kamu misoi saya berdasar apa yang kamu ketahui. Yang tidak kamu ketahui lebih banyak, maka saya tunggu. Besok izin. Wisen sampai terus ketika ditanya, kenapa engkau sabar ketika jenengan saya pisui? Orang ini akhirnya tobat, mencium tangannya, mencium lututnya. Jawab saya Ja'far Shadiq ini. Aturohu tuk sokurhan, aturohu yuk sokurhan. Berang ngerah paham kalimat itu, tapi tak terangkan. Benda diwali. Kue roh pangeran, ya tahu. Sing durakani pangeran tu banyak enggak, yang maksiati pangeran tu banyak enggak, ya banyak. Hei yong, pangeran sing di langit bumi we dimaksiati, pemenah terima aku. Akhirnya terus, jadi orang-orang soleh itu cara berpikir itu di luar kapasitas kamu. Apa ya, mereka itu hanya Allah, taunya itu hanya Allah. Aku kan enggak egois, harga diri. Mana ada agama berdasar harga diri itu kalau dalam bahasa Arab menyebut khamiyat al-jahiliyah itu gengsi no? Jahil. Makanya ketika saya berkali-kali cerita itu, ada seorang ulama dipanggil tetangganya nom, setelah sampai situ sudah kembali, saya tidak butuh kamu. Setelah sampai rumah dipanggil lagi, sudah kembali lagi sampai 3 kali. Ulamanya yang tetap ceria, tetap nyaman. Ketika ditanya, kenapa engkau tetap nyaman? Wahai pemuda, kamu itu tetangga saya. Kata Allah dan Rasul, nak ku iman be Allah Rasul, kon ngapi itu enggol, kon ngundang aku ya teko. Ya seneng nuruti perintahe. Ketika kamu nyuruh saya kembali, ya saya kembali. Memang itu keinginan kamu. Kue tanggaku, aku kon nurut be tonggo. Aku ra ono urusane be kue. Aku mau nyaman be perintahe. Oh, nangis pemuda tadi itu stupid. Kalau kamu kan warga diri, orang kok dipimpong. Ah, gak bakat wali blas. Jadi orang dulu itu nyaman. Karena ya pikirannya namung Allah Subhanahu wa taala. Umar bin Abdul Aziz itu termasuk khalifah paling soleh setelah periode sahabat. Itu mau kapundut itu. Semua antai. Ketika keluarganya menangis, kenapa kamu menangisi saya? Ya karena engkau mau mati. Memangnya kalau mati mau kemana? Ila khairi madhubin ilaih, ke zat terbaik. Terus aku bawa konurip awar kue. Kue gak jelas, sesong rumah takut tawar. Anak Allah malah jelas. Saya ini apa yang diurip, biar orang jelas sampai sing jelas. Ya gue terus kabundut. Kue kan enggak. Mati ku wedi. Dosane akeh. Lah mung kena urip terus ra dosa potong kan. Mung gaya tok asline. Dosa kula cek kathah Gus kok mati terus. ya malah apik mati biar dosa meneh. Biasa wae nek apik mati biasa karena potensinya kamu urip suwi iku dosane apa taat meneh. Ya jawab. Potensine. Dosa meneh apa taat meneh? Apa ya dosa ya taat. Terus pas mati pas taat atau pas dosa? Ora usah ngono biasa ae. Apik mati, mati ae, matur pangeran Gusti nek saya ini mati nggih. Mati mawon nek saya ini urip nggih. Remawon mesti semua anut jenengan. Zaman kula urip sing ngrumat nggih jenengan, mungkin sampun mati sing ngelola nggih napa? Jenengan pun donya sing ngurusi jenengan. Kan sebenarnya kalau kita berpikir gitu kan nyaman. Zaman kamu hidup yang mengendalikan jantung, paru-paru, oksigen juga Allah. Dan kamu enggak tahu caranya, tahu-tahu hidup. Tapi setelah mati dikubur kamu iskal. Lalu sistem pernafasan saya gimana setelah saya mati? Memangnya zaman ning donya kowe roh? Oh karena ada oksigen, nah, terus oksigen wujudnya karena apa kok ya ora roh? Oksigen dari zat gini, zat itu kok sapa ya ora roh? Mok gaya tok ngomong mok tetep akhir ora roh. Nang kadang kula gawok mek goblok wis ora roh kabeh dari awal mumpa alam semoga Gus gak usah nerang. Artinya gini, kalau zaman di dunia kamu tidak bisa mengelola diri kamu sendiri, juga sama setelah mati tidak bisa mengelola diri kamu sendiri. Semua itu al-amru biadil lah. Semua itu dalam kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ya sudah, kita pasrah saja dan kita hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya sudah, itu agama. Tapi nak buat logika pakai akal. Wah, itu orang mati itu sudah enggak bisa apa-apa, sudah jadi tanah gini-gini. Ya, maksudnya HTK rak yo ngerti nek jadi tanah itu enggak bisa patah. Tapi masalahnya kita ini dikendalikan oleh zat yang bisa mengelola semua. Yaitu Nabi Adam diciptakan juga dari tanah. Ya sudah, hanya berdasar riwayat itu yang kita akhirnya meyakini setelah kita mati juga bisa hidup lagi. Tapi rasa khawatir, iblis itu yaudah, iblis ya lemah. Nyatanya ya, kue tetap ngasih jalan. Berarti orang sukses menyesat, menyesatkan. Kodang di kue iblis. Ya kodang sampean, dikon ra ngaji tetap ngaji. Dikon paham tetap ra paham berarti. Berarti iblis itu enggak keren loh. No? Betul, saya setiap melihat orang sholat itu menyaksikan kekalahan loh. No? Iblis. Jadi iblis itu ya kalah kalah orang kok terus hebat ya orang. Biasa mawon, ora usah mbok sing hebat sing namo pangeran. Dari awal iblis wis menyerah ngadepi orang sing ikhlas. Ikhlas itu dimulai dari awal. Cara bahasa yang kees pokoke hilir sampai hulu-hulu sampai hilir kudu ikhlas kabeh. Misalnya kita duit yakin nek iku wae Allah. Sehingga kita ketika ngasihkan orang itu kamu enggak merasa itu milik kamu. Sehingga enggak gampang ngundat. Selagi itu kamu benar keduanya, awalnya salah itu masih mungkin tidak ikhlas. Uang ini milik saya, tak kasihkan kamu dengan ikhlas. Kalimat milik saya ini menjadikan suatu saat kamu jadi undat-undat karena milik saya. Tapi kalau ikhlasnya dari depan, uang ini milik Allah, ilmunya bahak milik Allah. Terus tak kasihkan kamu juga hambanya. Dari awal kan merasa lah saya tidak punya apa-apa. Tapi selagi saya ikhlasnya hanya separuh, ilmu saya tak kasihkan kamu karena Allah, berarti masih potensi enggak ikhlas ya. Jadi kalau ngelatih ikhlas itu harus dua-duanya. Kamu punya uang milik Allah, punya ilmu milik Allah, punya jabatan milik Allah, kemudian kamu kasihkan sesuai perintah Allah, itu lebih mudah ikhlas karena la haula wala quwata illa billah. Selagi masih separuh saja salah, itu potensi berikutnya juga ikut salah. Misalnya aku ngurmat cahaya tim gue ikhlas, duitku tak kena. Kata duitku itu menjadikan suatu saat dulu tak rumat loh, saya ini jubule lali aku. Tapi kalau alhamdulillah saya pernah digerakkan Allah ngurumat cahaya yatim dengan milik Allah juga, sehingga kita sekedar pernah melakukan ketaatan ini senang. Enggak penting berikutnya anak yatim ini nanti peduli kita apa enggak, enggak penting. Itu ikhlas ya. Ikhlas itu sesuatu yang semuanya lillahi ta'ala. Ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin. Masyhur itu khilafnya ulama, apakah malaikat itu termasuk umatnya kan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada ulama yang mengatakan cara pandang Nabi diutus itu untuk mensolehkan yang tidak soleh, atau mensolehkan yang potensi tidak soleh. Kan orang itu ada dua, ada yang memang tidak soleh disolehkan, ada yang potensi tidak soleh, sebetulnya sudah soleh tapi potensi juga tidak soleh, terus disolehkan. Nah, malaikat ini kan tidak berpotensi.
0: Terima kasih Anda sudah menikmati Ajang Mutiara Pagi di 104,5 FM Bahana Radio.

0: tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Radio 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

0: Nih, panen kebon kok isih sithik wae yo. Kamangka wis nganggo rabuk tabur sing akeh to kuwi.
1: Ya mesti wae to, Pak. Wong pupuk tabur kuwi cepet entek. Lagi sasi wae lho, wis akeh sing keli lan ngabar.
0: Oh, wite dadi kurang gizi. Lah kudu nganggo apa to, Bu?
1: Coba wae nganggo NPK tablet kelas apa? Pancen rada repot, kudu didelepke. Nanging kuat mangan tanduran nganti 8 sampai 9 sasi. Cukup ping pindho saben taun, ora perlu pupuk dasar maneh. Cocok kanggo klopo, cengkeh, kakao, pelem, duren, rambutan lan alpukat. Senajan regane luweh larang, tapi dosise mung 50% saka tabur, Pak.
2: NPK tablet KCC Astro. Kelas A repot ing ngarep, seneng ing mburi.
3: Pupuk KCC Astro Tablet Sumadyo dateng
4: Toko Cipta Jaya Tani, Jalan Majapahit, Genggong, Jogorogo, Ngawi. Toko Diktani, Jalan Raya, Jogorogo, Kendal, Ngicu, Kendal, Ngawi. Toko Abitani, Sidowaya, Jenggrik, Kedunggalar, Ngawi. Toko Bupatmi, Grojokan Kalang Pitu, Ngawi. Toko Mitra Tani utawi Pak Yanto, Ngajeng Polsek Kartoharjo, Magetan.
2: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
5: Ini dia, aku Viva, inovasi terbaru dari Wingsboot. Air mineral murni alami yang lahir dari alam. Melalui 7 tahap nanopurifikasi, teknologi pertama di Indonesia.
6: Bener banget, teknologi ini bikin aku Viva punya kemurnian yang optimal dengan mineral seimbang. Duh, jadi haus, kita cobain yuk.
5: Ah, sejuknya beda. Apalagi isi Aquaviva juga lebih banyak dibandingkan yang lain.
6: Eits, gak cuma itu. Coba deh cek tutup botolnya. Ada kejutan Aquaviva berhadiah miliaran. Hadiahnya mulai dari uang tunai, handphone, emas, mobil listrik, sampai mobil mewah.
5: Wah, seriusan? Wah, mau borong Aquaviva sekarang juga? Bisa beli di mana aja sih?
6: Aquaviva sudah tersedia di minimarket, supermarket, dan toko-toko terdekat. Yuk kita beli Aquaviva sekarang.
7: Aku Viva.

0: 104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Bahana semuanya. Berjumpa kembali bersama Bila di pagi hari ini. Yang namanya Sobat Bahana seperti biasa sampai nanti jam 8 ya. Dan seperti biasa Sobat Bahana biasa di ajang Ngopi Spesial ini edisi hari Rabu tanggal 2 September 2026. Bila akan memberikan informasi terupdate, kabar baru juga buat Sobat Bahana semuanya di pagi hari ini. Dan pastinya Sobat Bahana hari itu juga Bila udah nyiapin tema ya buat temen Sobat Bahana semuanya. Jadi Sobat Bahana jangan kemana-mana, tetap prepare gitu ya, mau persiapan menjalani hari ini. Oh, sambil dengerin Bila juga gitu. Semoga dilancarkan juga kegiatan hari ini, apalagi buat yang sekolah ataupun yang mau berangkat kerja gitu ya di pagi hari ini. Atau masih ada yang olahraga ya Sobat Bahana pagi hari ini, seperti di halaman Bahana FM Ngawi gitu ya, terlihat bapak-bapak ibu-ibu yang sedang bersenam pagi ini sebelum memulai aktivitasnya. Ini ya contoh hidup sehat Sobat Bahana, mengawali bulan September dengan hidup sehat, termasuk target ya Sobat Bahana. Nah Sobat Bahana, tapi hari ini masih dengan rutinitas ataupun kegiatan kamu gitu ya, rutinitas baru, mood baru, gimana biar gak gampang mager gitu. Karena ini adalah penyakit yang tidak hanya Gen Z saja Sobat Bahana yang merasakan semuanya gitu ya, mager, males, gerak gitu ya Sobat Bahana. Pagi-pagi ngerasa mungkin kerjaannya nanti siang atau aktivitasnya nanti siang, dan pagi-pagi tidak diisi dengan kegiatan yang positif kayak gitu. Nah kalau kamu sendiri, hal paling mager yang biasa kamu lakuin gitu ya di pagi hari apa sih? Nah boleh banget ceritanya sama Bila di pagi hari ini di 0856345545.
1: Jangan cari kabar aku lagi.
2: Segampang itu ya, bilang udahan.
1: Ya aku cuma bercanda.
2: Kalau cuma bercanda, kenapa sakitnya kerasa nyata?

Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Walk. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nah, sobat-sobat kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Udah nemuin sobat-sobat dari jam 6 tadi, Bila juga udah spill tema hari ini, yaitu rutinitas baru, mood baru, biar gak mager gimana sih. Nah, tapi sobat Bahana, Bila tuh tadi tanya, apa hal yang paling bikin sobat Bahana mager gitu ya, apalagi kalau pagi hari. Ya, ada sobat Bahana yang jawab gitu ya, kalau pagi hari tuh yang bikin paling mager itu mandi pagi, Kak. Soalnya dingin banget, betul sobat Bahana. Mandi pagi itu dingin sekali gitu ya. Habis itu belum menghadapi kenyataan kalau mau pergi jalanannya juga dingin sekali gitu ya. Nah, pegang air pagi-pagi emang sedingin itu sobat Bahana. Terus ada lagi katanya bangun dari tempat tidur, Kak. Nah, itu juga lebih mager lagi ya sobat Bahana. Apalagi udah ya ampun, masih kerasa capeknya hari kemarin gitu sobat Bahana. Bangun tidur capeknya gak hilang, harus bangun lagi dari tempat tidur yang ya ampun, itu sangat nyaman gitu ya sobat Bahana. Nah, semoga sobat Bahana dari kemageran tiap hari ini gitu ya, menemukan hidayah-hidayahnya masing-masing, menemukan cara-caranya masing-masing untuk melawannya gitu. Tapi kalau nggak dilawan sobat Bahana, bagaimana kita bisa menambah semangat ataupun bersemangat di hari ini gitu ya. Nah, pastinya itu semua harus dilawan. Nah, gimana sih cara ngelawan magernya, gampang mager kita gitu ya. Nah, itu sobat Bahana, banyak sekali caranya. Mungkin yang pertama dengan yaitu sobat Bahana manifesting, berpikir positif gitu ya tentang kegiatan hari ini yang menyenangkan gitu ya. Itu pasti membuat jiwa kita, pikiran kita, semua tubuh kita tuh sinkron sobat Bahana. Kalau hari ini tuh hari yang menyenangkan, kalau hari ini tuh hari yang penuh hidayah gitu ya, penuh hal-hal baik. Jadi bangun tidur tuh rasanya ayo cepet bangun, ayo cepet ngerasain hal-hal baik itu gitu. Jadi buat sobat-sobat yang lain yang kalau tiap bangun tidur tuh mager juga gitu ya, bisa banget nih dicoba aja gitu ya, manifesting pikiran di pagi hari ini gitu. Nah, kalau kamu sendiri selain bangun tidur sama mandi, apa yang bikin kamu paling mager setiap hari? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini di 0856 3454545

0: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tea juice? Mau.

0: jus kan banyak rasanya.
1: Asik. Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
2: Enak.
3: Mau dong.
2: Teh jus rasa tehnya berasa enak banget.
1: Iya, iya. Segernya teh jus bikin mau lagi.
0: Mau teh jus lagi?
1: Mau.
0: Nyajiin teh jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
2: Panas-panas enaknya minum teh jus.
1: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan teh jus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
4: Ah, no.

104,5 FM Bahana Radio, Radio Informasi dan Hiburan.

104,5 FM Buana Radio, Radio Informasi, Edukasi, dan Hiburan. Nesa, Sobat Buana, kembali lagi bersama Mila di pagi hari. Udah nemuin Sobat Buana dari jam 6 tadi ya. Kemudian jam 6.44 Sobat Buana masih ada waktu sekitar 20 menitan ya buat bareng Bila di pagi hari ini. Dan buat Sobat Buana semuanya mau cerita atau siaran langsung bareng Bila pagi hari ini, boleh banget langsung calling-calling aja di 085-634-5-4545. Jadi Sobat Buana tema hari ini tuh tentang pemageran ya. Kemageran para Gen Z, enggak, pemageran para Gen Z, kenapa gitu ya, semuanya gitu ya. Dan mager ini juga penyakit untuk berbagai kalangan usia gitu ya. Mulai dari bangun tidur sampai nanti menjelang tidur mesti ada aja deh. Nah, kalau kamu sendiri biasanya tuh tiap hari paling mager ngapain atau paling mager tuh soal apa? Boleh banget ceritain sama Bila di pagi hari ini nih di 085-634-5-4545. Apakah saat bangun tidur gitu ya sudah dimulai dengan kepageran ya Sobat Buana? Sudah dimulai dengan males bangun, males mandi, males sarapan gitu ya, males setrika baju dan yang lainnya. Nah, terus habis itu mau berangkat Sobat Buana, males bawa bekal, males bawa minum. Nah, itu dia Sobat Buana, banyak sekali kemageran yang setiap hari itu dirasakan. Nah, kalau dari kamu ya, tips menyelawan kemageran itu kayak gimana sih menurut kamu ya Sobat Buana? Boleh banget nih ceritain sama Bila di pagi hari ini ya di 085-634-5-4545. Tips dari kamu untuk melawan kemageran kita setiap harinya gitu ya, kemageran kita melakukan aktivitas, kemageran kita menjalani hari-hari yang harusnya penuh semangat gitu ya. Boleh banget ya di share opini dan pendapatnya di 085-634-5-4545.

104,5 FM Bana Radio, radio informasi, edukasi dan hiburan. Nah, Sobat Buana kembali lagi bersama Bila di pagi hari ini. Ya udah, demi Sobat Buana dari jam 6 tadi. Dan ini juga berakhir sudah Sobat Buana sesi pertama bareng Bila di pagi hari ini. Bila akan kembali lagi nanti di sesi kedua. Jadi Sobat Buana jangan kemana-mana ya. Kita akan ngobrol-ngobrol lagi, apalagi tentang tips bagaimana cara menghadapi magernya Gen Z, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Milenial gitu ya Sobat Buana, semua gen yang mengalami kemageran gitu ya. Nah, boleh banget nanti Sobat Buana kalau punya tipsnya gitu ya, bagaimana cara menghadapi kemageran, boleh banget di share opininya di 085634545. Nah, bila akan kembali lagi Sobat Buana setelah yang satu ini. Jadi Sobat Buana semuanya jangan kemana-mana.

0: Tempatnya masih sama ya.
1: Tempatnya sama. Kamu yang berubah.
0: Masa sih?
2: Permisi, Kak. Ini kafe latte-nya ya.
0: Iya. Makasih ya, Mbak.
2: Iya.
1: Kamu jadi ramah banget sekarang.
0: Maksudnya?
1: Gak biasanya. Kamu jutek. Kemudian.
0: Bram, soal 3 bulan itu.
1: Kamu menghilang.
0: Iya, aku tahu.
1: Tanpa kabar. Tanpa alasan.
0: Ada hal yang gak bisa dikendalikan, Bram.
1: Atau memang kamu yang gak mau kendalikan?
0: Bram, tolong Bram, dengerin aku kali ini aja.
1: Jangan paksa. Rindu ini sudah lama mati.

0: dia emang menghilang. Tapi rindunya gak pernah mati, Bram.
1: Rindumu telah usai. Cukup. Sampai di sini. Kita selesai.

Setelah aku sempat bilang, tolong sampaikan ke Bram. Aku gak pernah pergi. Aku cuma kehabisan waktu.

0: tepat pukul 7 waktu Indonesia bagian Barat. Anda masih bersama kami 104,5 FM Bahana Radio.
1: Saatnya Anda menikmati Ngopi Spesial.
0: Koma 5 FM Bahana Radio, radio informasi dan hiburan.
2: Anak,